0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamori di Papua, Minamori berada, Rimania, Minamori tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam melau di pagi hani. Saatnya kamu terdengar sekolah lagu-lagu daerah Nusantara. Saya Sikam hadir kau di Perempat FM Suara Budaya Lampung ya. Dengar sekolah Sikam di FM 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jaman streaming Sikam di www.rri.co.id.

0: lala, kenapa nak, kenapa? Sini, sini.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin, gerak-gerak berputar, takut, Ma.
0: Awas, Ma, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
1: Ma,
0: sini,
1: lala
0: sini.
1: Takut, Ma.
0: Tidak usah takut, Nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Ma.
0: Ayo,
1: Ma. Ayo. Ma. Tungguin Lala, Ma. Sudah Lala
0: ayo, di dalam, Ma. Ayo, dibawa, Nak. Ayo. Ayo,
1: tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Biarin deh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta si.
0: Ya apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok ko. Nyak sama aku lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngicik kau tetangga uli kau kiri kau kayak mana sah susi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau sah niku ngurus kau nyak. Kadu haman tak niku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
8: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Provinsi Lampung, Lampung Selatan diperkirakan berudara kabur, Lampung Tengah berawan sama juga dengan Lampung Utara, Lampung Barat hujan ringan. Tulang Bawang berudara kabur, Tanggamus udara kabur sama juga dengan Lampung Timur, Wai Kanan hujan petir, Pesawaran hujan ringan, Pringsewu udara kabur, Mesuji udara kabur, Tulang Bawang Barat berawan, Pesisir Barat berudara kabur, Kota Bandar Lampung berudara kabur, dan Kota Metro diperkirakan juga hari ini berawan.

0: diri, membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
1: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
4: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
3: Emang gak takut foto sama gajah?
4: Ya enggak lah. Sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
5: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung nakimanihan ya minamu kita tetap setia ngeringis ko helau ni pagi khani pagun di suasana khani sinji minamu haki di khani Jumat 18 September 2026 pagun jalan medi rawan yang ngecam minamu haki dengan lagu-lagu daerah Nusantara juga menawa informasi-informasi terkait juga jamaah budaya saya terus ikam hadir ko gue minamu haki ya dan lupa dengis ko di FM 88.5 MHz untuk juga aplikasi RRI digital di iOS atau Android ke buka website jamaah streaming sikam ya minamu muaki di www.rri.co.id.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya langsung.

Baik minamuaki di papun minamuaki berada Paguni Prompat FM Suara Budaya Lampung. Literasi itu sangat penting ya minamuaki ya, karena memang literasi itu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami, mengolah dan menggunakan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan pengetahuan juga keterampilan. Jadi manfaatnya adalah memperluas wawasan, menambah pengetahuan dari berbagai sumber informasi seperti buku, internet dan media digital, kemudian memperkaya kosakata, membantu seseorang menguasai dan memahami tata bahasa serta kosakata baru dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis karena melatih otak untuk membedakan makna dan opini serta mengambil keputusan yang bijak.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna.

yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara, syara Basanisyara.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama.

Segelapnya manfaat literasi itu cukup banyak, diantaranya Emina Muaki bisa memberikan pertumbuhan pribadi dan juga sosial. Jadi mengasah kreativitas, memberikan ruang bagi imajinasi dan pengembangan minat pribadi, serta juga menghindarkan dari kesalahpahaman yang bisa membantu mengolah informasi secara akurat sehingga tidak mudah percaya pada berita palsu atau juga hoax, serta meningkatkan kualitas diri, membangun budi pekerti yang baik serta nilai kepribadian yang positif di tengah masyarakat. Itu juga Mina Muaki, peluang karir dan ekonomi di bidang literasi bisa membuka peluang kerja, memudahkan seseorang dalam beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja modern yang kompetitif, serta mendukung kemandirian finansial karena membantu pelaku usaha atau masyarakat dalam mengembangkan inovasi produk dan daya saing ekonomi. Gitu ya Mina Muaki ya. Payu kadu pukul 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, hampa gundelom acaha launi pagi kani.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
0: Minamuaki Kantor Berita Antara menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas belum ditemukannya pewarta foto Antara Muhammad Bagus Khoirunas yang hilang kontak saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten pada Senin 7 September. Minamuaki Direktur Pemberitaan Antara Virgandi Prayudantoro mengatakan sejak awal menerima informasi mengenai hilangnya kontak dengan Bagus, Antara terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung proses pencarian dengan berkoordinasi bersama tim operasi SAR gabungan, mendirikan pos koordinasi di Carita Banten hingga mendampingi keluarga Bagus. Antara juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perhubungan, rekan-rekan media, masyarakat serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses pencarian Bagus. Dan informasi bahwa tim mencari atau pencarian dari korban hilangnya pewarta atau jurnalis resmi dihentikan setelah berjalan selama 10 hari. Informasi yang terakhir, Minamuaki Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung telah menyalurkan sebanyak 445.400 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak selama musim kemarau di wilayah tersebut. Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulansari mengatakan air bersih itu telah disalurkan kepada 57.031 penerimaan manfaat yang tersebar di 71 titik kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, dan juga Pringsewu. Dikatakan bantuan masker disalurkan juga di kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan juga Pringsewu. Dalam rangkaian HUT ke-81 PMI tahun ini dirancang tidak sekedar menjadi kegiatan seremoni. Kegiatan diarahkan untuk memperkuat kepedulian kemanusiaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Antejapai Wakca, pukul siwa, tokok tengah maloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: monyet aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun afikabah minamu akisunyin nih. Kalau dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah minamu akhi di kani sinji kani jemaat 18 September 2026 Bang Medi Irawan adok lidah bangsa dapok ngancai minamu akhi dalam acara nemu nyimah ya. Silakan saya gegabung telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811 7269885. Jemaah lagu-lagu dangdut Lampung saya harus disiapkan ya. Halo.

0: ya ngopi mone.
1: Oh, lagi istirahat di Lamban kok doh.
0: Di Lamban kan taji.
1: Ya si di Lamban. Ya kaduh payu sambil istirahat lagunya si Ipa tuh uak judulnya Hanggum Deniku Sonisaka Simbin Konyak Siska Tampang Jemangan dan Tiham Alfarid.
0: Ngandan Tiham gaul lah.
1: Payu kidah kirim salam nih.
0: Kirim salam lah aduh Mang Edim kilo mah apa yo lamunihan saya kilo polji pertama gua emuan yo di Tres Sukadanaham salam angkon malupa mone nakan umrah di Sukadanaham mone Bang Bahar malupa mone ketua lingkungan satu Sukadanaham Bang Basir di Pasar Tani Kemiling Kang Maman di Palang Besi Malupa Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Radin Mat di Sukadanaham, Woputi di Halim, Hek Malupa Mone Kang Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Malupa Mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung. Melin di Karame 2 Bang Nurdin di Pulau Sabesi Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur Mama Irin di Gunung Batu Malupa Mone Bang Hamzah Yusuf di Jambi Jomblo di Kota Agung Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu Bang Pendi di Oku Selatan Lupa Cawat Malupa Mone Mawardi yo di Ketibung seunyinya guai anak buahne si lagi nyugu di Ketibung Bang Herman Mone lupa lah seunyinya gawo sewat di Ketibung salam aktivitas yo guai seunyinya gawo Bang Medi
1: ya.
0: Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue Datu Atin sekadun untuk kan gabung di Sukadanaham ya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Medi Irawan.
1: Iya pun Topan.
2: Api kabah nih Bang Medi Irawan.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Wah, tapi lagune Bang Medi.
1: Lagune wat berjudul Hanggum Deniku, Simbin Konyak Jemangan dan Tiham.
2: Nutu Datu Atin, api tadi Datu Atin.
1: Ngandan Tiham.
2: Iya, nutupan Datu Atin.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih sengkelane Datu Atin di Sukadanaham jama Bang Herman Juragan.

0: jama Mbak Eni Muni di Kemiling, terus Muni jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, terus Muni jama Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, ketinggalan jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Bang Yus Punduk Pidada, terus Muni jama Bang Pendi di Ruku Selatan, jama Bang Raden Saka di Kalianda, ketinggalan jama Ayah Usut Suamuni di Kalianda, Bang Putra Ungkap-Ungkap di Bang Jarni, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, terus Muni jama Bunda Heni di Pulau Panggung, ketinggalan jama Mama Irin di Gunung Batu, Bu Rosmuni di Kedamaian, Bang Abdullah di Waikanan, terus Muni jama Edo Saputra bersama Nenek Nih, Nenek Serati di Sperami 2, tinggalan jama Kak Meli, terus Muni jama Uwa Putri bersama Udoni di Wehalim. Seunyine di Pahoman ada si penyiar yang siapa tuh, Bang Medi?
1: Yang mana?
0: Waduh, kemarin salam kenal juga Mami, Mami Ratna.
1: No, Ratna Juwita.
0: Iya, aku antres dia. Sekarang di Oman. Ya, Mami Ratna Juwita. Terus inilah spesial jama Bang Medi Irawan sekeluarga. Sehat selalu Bang Medi ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Topan saya nuntukan gabung saya di Kota Karangludiah di kesempatan pagi kan Sinci. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, iya pun jomblo apa kabar?
2: Alhamdulillah Permedi, kabar sehat.
1: Sokok kidah.
2: Permedi.
1: Sehat juga alhamdulillah.
2: Lagu
1: ne wa telu lagu sepak tama wa ngan hanggum diniku simbin konyak jemangan dan tiham.
2: Sama Bang yo.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah pakai ham-ham. Mengirim

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gua jomblo ya. Wa Edo di Teluk. Halo, assalamualaikum do.
1: Waalaikumsalam Mong Medi
0: ya.
1: Karlo Pitaba.
0: Wawai si alhamdulillah.
1: Sehat yo.
0: Niku sehat Mong.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mong. Bayu kida.
1: Dune utan gawo jeno Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo ya.
1: Mbah Jarwo Mbah Topan. Mbah Topan, salam ne make Mbah Topan. Selamat pagi. Sama Seli, Sulaiha, Sulainal lagi buat Muni Mbah Jarwo, buat Bundana, buat Muni Aisenin, Aih Nurdin, Datu Atit, Bang Jomlo, AACB, terus nutukan kalau mong dina kada absen sama Topan ASAPZ ya. Heeh. Paling make Wa Putri ga, Wa Putri sama Udo ya, semoga selalu sehat. Cuma alakku Saidi Batu Kutu, alak Herman, semoga selalu sehat sekeluarga. Selalu dilancaron rezekine. Maka ini ku makasih waktune mong.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga Tamong selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancaron rezekine. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gue Topan sakaduntukan gabung mina muahi. Saatnya kami dengar sekolah lagu pa ya, sing lagu berjudul Ngandan Tiram.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: Kami menemui Pagun di Perempat FM Suara Budaya Lampung Kamah Pagun dalam acara Nemu Nyimah. Ya, Bang Mediaga menyapa Pai. Kami menemui sunyini SMP ngalu frekuensi sikam di FM 88,5 MHz. Menemui Pagun dalam acara Nemu Nyimah. Abi kabak guai Hamzah Yusuf sewa di Jambi. Bang Medi, kilo lagunya ikutan aja. Ya, yang sudah di, apa ini, sudah fotokopi aku atin semua fan Perempat tapi terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Oke deh, terima kasih Amja Yusuf di Jambi. Wah, Mami Ratna melalui telepon WhatsApp. Oi, assalamualaikum Mami.
1: Sehat kudo Niko.
0: Sehat alhamdulillah Mi.
1: Alhamdulillah anakku seganteng.
0: Mami lagi di IPA Mi.
1: Lagi mejongoi ningis radio kadia mengang.
0: Nabi
1: lagi mejong ngemandorin anak-anak kulging gosok.
0: Waduh, Nabi nutung mi pantai buat mi.
1: Muat.
0: Oma nutung mi pantai.
1: Muat. Ya lagi buat acara Nabi.
0: Iya iya. Payu kidah.
1: Iya. Kili lagu si Ubed.
0: Api lagu nih mi.
1: Permata di lem kaca.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Jama lagu Arifin Salam di Batu Angin. Ehna lagu kenanganku nih
0: kumbai. Oh, payu
1: payu. Mit, salam jama sengirim Kak Ratna, salam perkenalan kenal kembali yo. Ratna di Pahoman. Ya, kewat waktu kan medong di jama api sih. Kak Ratna kan adu pensiun.
0: Siap.
1: Dilamban terus. Iya, untuk seluruh fan ya yo.
0: Iya.
1: Salam perkenalan kembali, mudah-mudahan sehat, mendapat tunggal. Untuk Medi dan keluarga, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Pokok ni mak kuang sesuatu apipun.
0: Amin, ya. Makasih Mi. Ya.
1: Iya, terus untuk Dion, Amelia, kemudian Ina lagi Yurita ya. Terus siapa lagi lupa kena? Penyiar-penyiarnya
0: Susi,
1: Susi, mudah-mudahan sehat semua unyin yo. Untuk saya yang dunyenggol Karatna, terima kasih senggolani kasa beno kok.
0: Wow, tikam yomi waktu siaran yomi. Tikam waktu siaran yo.
1: Tikam oi beno, tikam beno. Jamu fan-fan, jamu kuti-kuti moni. Tapi yang nengis terus kok met.
0: Oh alhamdulillah.
1: Ya pagi ku setel radio. Nyawa radio di kamar sampai toy-toy.
0: Oh iya
1: iya. Makasih ya Medo.
0: Sama-sama Mami.
1: Kasihan saya di belakang nunggu.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Ratna Juwita, penyiar senior Nemu Nyimah. Minak muaki ganta beli waktu pensiun tapi gelangnya jiwa radio ya minak muaki. Moloh luwot ngedengis ko. Pokoknya kayak kadung ngedengis ko Perempat. Mak ngedengis sekali wat si kukang. Pasti kena yomi ya. Pak Yoram terima lo telepon silakan. Halo assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya putus. Silakan minak muaki si Baki. Pak Gusikam tunggu di 0721-255-112.
2: Halo. Halo.
0: Iya, Ma agak cawah, Ma piapi kita. Halo, assalamualaikum Ma, siapa nih? Mama Irin.
3: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Sehat kabar? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Wah, ini penyiar andal, woi.
0: Nasa senior. Zaman tumbai.
3: Iyo. Abang Yaya kan tumbak yo.
0: Temon.
3: Wah, amilah sapa-sapa tu mah. Abang salam kenal yo.
0: Abang Medi tumbai. Abang Medi.
3: Iya lah.
0: Abang Medi tu.
3: Abang Medi sampai ganta-ganta.
0: Oh, sampai ganta-ganta yo.
3: Iya sana. Abang Edoh Tanuri, Abang Yaya sapa-sapa kami lah. Iyo. Api lagunya.
0: Lagune jenuh wak Mami Ratna ngilu pemata di dalam kaca. Tahu suak lagu si Kinesia Paku cuma Malang bagian rumah Ida.
3: Baru Malang gue bagian gue ya.
0: Bayu,
3: tahu ya. Dundulan.
0: Wow sah.
3: Salam-salam ya. Nah jenuh ya jema Mami salam kenal ya. Kumpung akhian ya. Jema Datu Atin jenuh ya. Jemblo Topan jenuh wak ya. Edo. Lokona jema Zaini ya. Abang Pendi Oku Selatan. Mak lupa mana ya. Jema gimana ya. Nabila, Cibi, yo, Kang Maman, yo, zaman Bunda Ros, Ibu Ros, ya mak lupa mana, zaman Bunda Samba, yo, mak lupa, zaman Mak Minanwati di Panjang, mak lupa mana, zaman yo, Amir, Mbah Jarwo, Bahrin, yo, mak lupa yo, zaman di pokoknya sih di sebelah kanan, unyin sebelah kanan lah ya. Ya sama angkor kemarian mak tu cepat selesai. Pokoknya dia maham-ham ya, mengadila mana apa ya. Dia mana abang gimana ya, narawi lipa sikan sebuah mak lupa ya. Pokoknya dia masih unyin juga media.
0: Ya. Ya.
3: Oh, waktu ni ni maham masih buru buru mana tu harga kurang. Saya jaga kesehatan ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Mama Irin ya. Sewa di Gunung Batu Gedung Tataan Kaduntukan Gabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Mungkin teleponnya ada gangguan minak muaki. Halo. Mengada suara nanti. Halo. Halo. Kan ngedok suakannya haduk yang kena minam wakil kam tengah sekolah lagu pai nji lagu berjudul Pak Mata di Lom Kaca. Wow, lagu nji minam wakil ya. Jadi Mami Ratna sekilu lagu nji, mudah-mudahan terhibur dan mungkin Mami wak kenangan-kenangan tersendiri jema lagu Pak Mata di Lom Kaca. Spesial gue Mami Ratna.

0: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
1: Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
4: Rompat FM, suara budaya.

Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

Minamuaki Makassar tuntas, saya Medi Rawan menemani Minamuaki dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tetap di Prompat FM. Setelah ini akan ada Leonardo Hendarmin Pasa menemani Minamuaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara Budi Lampung, tabi pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Wakca jam 10.

Minam Wakil Pemerintah Provinsi Lampung menyinergikan program Desaku Maju dengan berbagai program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kolaborasi diarahkan untuk mengembangkan potensi desa sekaligus menjadikan sebagai penggerak baru perekonomian masyarakat. Sinergi dibahas Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Pertemuan itu membahas sejumlah peluang kolaborasi antar program Desaku Maju dengan program pembangunan desa yang dimiliki oleh Kemendes PDT. Informasi yang terakhir, pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara diharapkan tidak sekedar menjadi perubahan di tingkat pusat, tetapi justru mendapat perbaikan tata kelola keuangan yang berdampak bagi pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan Pemprov Lampung menghormati pemenuhan keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian Menteri Keuangan. Menurutnya, daerah pada prinsipnya siap menyesuaikan diri dengan setiap kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemprov Lampung berharap kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dapat membawa perubahan positif terhadap tata kelola keuangan negara, khususnya yang berimplikasi langsung kepada daerah. Anda capai waktu pukul 10, Togop Tunggamoloh di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawa minamogi ya. Jena minamogi kadur kancani jama Bang Medi Rawan dan saat ini sikam Bang Leon kancani minamogi dalam program acara Mekima sesi saya kedua ya. Ya baiklah, sebelum nanti gambukan layanan telepon di 255 saya sewa ataupun di WA 0817209885 kami ngiskon pai lagu Bimbang Lisma Frida.

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sehingga kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: joda kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko kerji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pakai bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mapi-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, tahan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesembel nyanyi pula. Tahan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, membantu koroniku.
0: Iyo, membantu mak bangi we jema tetangga masa kama membantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap-kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kerja Allah.
0: Iya lah.
1: Nangai tancep.
0: Lau ya.
1: Lau si si. Beli di apa nih kusi?
0: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja. Mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Harganya gak beli ke kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat ke tisa. Injis mahal. Mahal regani. Harga pandai juga pirak gani. Bujuta-jutaan pokoknya. Mahal.
1: Iya
0: mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon.
1: Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan

0: No, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya ngambil ikut enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi! Kak Susi! Jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Ya Minak Mogi, langsung kami buka di layanan telepon di 255-SESAIWAY ataupun di layanan WA 0811-7209-885. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Gak ada. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Ah, apa kabar nih?
1: Nah,
0: sehat kalau kabar nih Bang Leon. Edo bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat muni, tapi lagi kena dunengis pro 4 bener Lampung, gak nambah semangat dan sehat.
0: Iya, api lagi kalau lagu ini apa? Bangi ya.
1: Iya, api lagi bangi, api lagi sambil ngopi.
0: Wah. Asam lambung.
1: Ya.
0: Buat lagu Bulan Banan ya, Bulan Buhias Bintang, Pekmata Banjak Batu.
1: Belambanan lah.
0: Yo belambanan ya. Silakan salam-salam nih.
1: Salamnya makai Mami Ratna ya. Semoga selalu sehat. Amin. Sekeluarga, selalu lancar rezekine. Buat menewa putri sama Udo, sehat-sehat Udo. Terus lancar menewa rezekine. Buat punya ayah Senin Ayah Nurdin, buat Kameli, buat alak saya ya, alak saya di Batu Putu, alak Herman, semoga selalu sehat terus sekeluarga. Buat Muni, Bunda Ros, Ibu Ros. Buat ayah Topan ya, ayah Jarwo, Mama Irin, Bang Pendio ke Selatan, Bang Jomblo, Cibi, Datu Atin, Datu Lemor, Datu Penata. Pokoknya makai suunyi negol Bang Leon.
0: Makai suunyi gini ya, ya siap.
1: Spesialnya makai nenek ya.
0: Ya makai nenek.
1: Spesialnya makai keluarga Bang Leon, semoga selalu sehat terus.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Selalu dilancarkan terus. Lamun job Bang Leon.
0: Lamun job. Mengedit job.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Jama-jama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Edo, karena bergabung ya jemaah propaire di Bandar Lampung ya. Ya, Minamogi tentunya masih Bang Leon dibuka di line telepon ya di 255 saya sewa ataupun 0811-7209-885 ya. Ya, tapi kalau menghubungi WA ini tidak bisa tumburan ya. Jadi satu selesai baru satunya bisa bergabung, nah gitu ya. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Yo, selamat dawa.
2: Dawa juga Bang Leon.
0: Ini suara nih Datu Atin ya.
2: Oh iya, Datu Atin yang terlanjur tua.
0: Ya deh Datu, Bang Leon, lagu saya akan disiapkan ya, Pekmata Banjak Batu, Mak Pangki, ya. Selanjutnya ditinggal Kajeng Mati.
2: Oh, Permata Banjar Batu. Ya.
0: Lanjut.
2: Salam nepai Bang Leon yo. Salam guae Mami Ratna, mantan penyiar pembawa acara lagu Lampung Menggala tahun 90-an. Datu ngepen sama dia Mami Ratna.
0: Iya.
2: Juwita dah yuk. Lagu Lampung Manjal Dibingi, tapi lagu Lampung Menggala.
0: Menggala iya.
2: Ya, tahun 90-an. Selanjutnya gua Emuan yo di Sukadanaham. Bang Umrah Mone di Sukadanaham Mone. Bang Bahar, Kepala Lingkungan 1 Sukadanaham. Bang Batir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemping, Raden Mat di Sukadanaham, Putri Dewi Halim, Kang Mama Pungki di Darussalam, Inanwati di Serengsem, Bang Bunda Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Paramedua, Malpa Mone Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Bajarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Malupa Mone Mak Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Bang Jomblo Tagung, Bang Herman di Batu Putu, Juragan Duren, Bang Pendi di Oku Selatan, Mawardi beserta anak buahnya di di mana ya, lupa nih, lupa. Di Ketibung. Ketibung Wardi ya, selamat beraktivitas. Gua saunya nih kau Bang Leon.
0: Yo Datuk, siap.
2: Assalamualaikum Tabibun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya Datuk Atin, langsung assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tabibun. Ya pun, sama dawa Bang Senen ya. Sehat. Sehat ya. Kabang nih Bang Leon ya. Nah, ya. Bang Senen, lagu-lagu ini Bulan Buhias Bintang ya. Iri Dengki, selanjutnya Ditinggal Kajang Mati.
3: Di kota Madagang.
0: Hmm?
3: Pertama.
0: Saya pertama. Yuk. Silakan. Iya.
3: Terima kasih
0: ya. Jama-jama Bang Senen.
3: Semoga sehat
0: selalu. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen ya, agar bergabung jemaah proper dari Bandar Lampung. Dan mak lupa Bang dan sahabat juga, gue Imina Mogisun ini saya lagi monitor baik di seputar Bandar Lampung, Prince Sewu, selanjutnya di Tanggamus ya, karena sampai Tanggamus, kemudian di seputaran Wai Kanan ya, saya lagi monitor sama dakwah tentunya. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Ya pun, sama dakwah Bang Topan ya.
4: Yo Bang Leon, sama dakwah juga.
0: Iya Bang Topan. Lagu ini Angin Lom Hati ya, Hasan Jabung, Kekalau, Eni, selanjutnya Husya Kamua.
4: Kekalau Bang Leon.
0: Kekalau, iya deh. Lanjut, salam-salam.
4: Yo, salam nih, terima kasih Senggolan nih, Datu Atin di Tugu Duren. Terus Muni Jama Edo Saputra bersama Nenek nih, Nenek Serati di Sukarami 2. Muni Jama Waputri bersama Udone di Wehalim. Ketinggalan Jama Bang Pendi di Oku Selatan. Bang Yus Kunduh Pidada, terus Muni Jama Mami Ratna di Pahoman, Mbak Eni di Kemiling. Seunyinilah Bang Leon ya.
0: Yus ya.
4: Makasih waktu ini Bang Leon ya.
0: Jama-jama.
4: Topan, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih Topan. Kada bergabung nih ya Jama Propair dari Bandar Lampung. Di kesempatan Dawagani Sinji bersama Jama Sikam Bang Leon ya. Saya ngancani tentu nih enggak putarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya, sebelum nanti gak melangkah dalam program acara dialog. Lanjut, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Leon.
0: Iya pun. Mbak yo, Jarwo, lagu yo. Ini nutukan kamu ya?
5: Ya, nutukan Kekalau.
0: Kekalau ya. Langsung salam.
5: Ya, salam Topan, Jama Seli di Kota Karang, Jama Edo, Jama Nenek Serati, Jama Uwo, Jama Etwatin, Jama Mami Ratna, Jama Sohunyi nih waktu nih mepet na Leon. Spesial nih Jama keluarga besar na Leon, sehat selalu ya na Leon.
0: Amin, terima kasih.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih Mbak Jarwo, Lampung Timur. Lanjut, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa gelang nih pagi?
6: Wahi, gekal nih Jaoku Selatan.
0: Jaoku Selatan Bang Pen ya.
6: Yo. Oh, paham paham Bang Leon ya, suaka tu ya.
0: Yo, Bang Pen.
6: Berubah kau dah Bang Leon, suaka
0: kau. Ah, yo yo.
6: Oh, kadang-kadang go kakek-kakek kau dah kepapi go.
0: Bang Pen, langsung ya. Salam-salam nih ya, lagu ini nutukan gawah ya.
6: Oke, lagu nutukan gawah lah, seunyinya lah. Oke, lagu, pokoknya salamnya pakai seunyinya gawah, puangi-puangi sewa di Bandar Lampung. Salam angkat, salam kemuahian.
0: Siap Bang Pen ya.
6: Terima kasih waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Pen, kada bergabung jemaah proper di Bandar Lampung. Saya lagi Bang Leon, terima kasih, assalamualaikum. Anak kita weh. Ya, masih saya lagi ya, Gue Minamoki, saya gak bergabung tentunya. Assalamualaikum. Ya, gaduh kita ya. Ya langsung akan mendengarkan file lagu saya judulnya apa ya, Abu Lambanan Mega.

cukup Naya what Edo di Teluk, selanjutnya what Muni Datu Atin ya, Kang Maman di Topan ya, Topan, Bang Fen, selanjutnya siapa, Bang Senen di Sukabumi, dan gue Imina Mogisun ini, saya jenuh bergabung, Bang Rian ucapkan terima kasih tentunya ya. Ya, mak lupa si kamu ucapkan sama dawa, sama beraktivitas. Gue Mina Mogi Sun ini. Saya wat di seputaran Bandar Lampung, Pring Sewu, Tanggamus, selanjutnya di seputaran Wai Kanan ya. Dan seun ini Mina Mogi saya monitor baik melalui aplikasi area digital ataupun melalui radio ya di seputaran Lampung dan sekitarnya dan di Papun Jangan Kuti. Baiklah, saat ini kami mendengarkan lagu Bulan Manan Mega.

Baiklah Minum Oki, sampai di sini Sikam Bangla dengan Cani dalam program acara Nemu Nyimah edisi 18 September 2026 sesi saya kedua. Sikam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawah, selamat beraktivitas.

0: Warta jam 11.
1: Mina Mogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Lampung memperluas perannya dari pelayanan donor darah dan kesehatan menjadi penggerak budaya kemanusiaan, kepedulian sosial, serta kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI di Golden Bistro Bandar Lampung, Kamis 17 September 2026. Menurut Mirza, nilai gotong royong dan tolong-menolong yang menjadi dasar gerakan PMI perlu ditanamkan kepada masyarakat sehingga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Kedepan bagaimana budaya mitigasi bencana ini harus dibantu oleh PMI, bukan hanya melatih tapi menjadikan sifat siap-siaga menjadi budaya seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, ujar Mirza. Informasi selanjutnya. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Kamis 17 September 2026. Kebakaran terjadi di dua lokasi, yakni sekitar kilometer 5 dan kilometer 8, dengan total lahan terdampak sekitar 20 hektar. Anggota Tim Reaksi Cepat BPBD Waikanan, Dio Saputra, mengatakan kebakaran di kilometer 5 menghanguskan sekitar 2 hektar lahan. Lokasi kebakaran berada dekat pemukiman warga dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam. Di kilometer 5, luas lahan yang terbakar sekitar 2 hektar dan lokasinya dekat dengan pemukiman warga, ujar Leo Saputra. Sementara itu, kebakaran di kilometer 8 menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Area yang terbakar merupakan lahan sawit dan kebun karet dengan proses pemadaman berlangsung sekitar 5 jam. Leo mengatakan api di kedua lokasi telah berhasil dikendalikan oleh tim gabungan, namun petugas masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Demikian sikap Leonardo Hanimpasya, walaupun tidak di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, baiklah Minamogi, saat ini si Kambang Leon ya akan ngancani Minamogi dalam program acara Obrolan Dawagani ya, yang mengangkat tema menggali potensi lokal ya. Kunci mengentaskan kemiskinan dari akar desa di Lampung bersama narasumber kami ya, Heriana Remdani dari Dinas Sosial. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Pak Heriana, saat ini tema kita yaitu menggali potensi lokal ya, kunci mengentaskan kemiskinan dari akar desa di Lampung. Nah, tentang tema kita ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ingin Bang Leon tanyakan ya, nah kalau kita bicara tentang soal kemiskinan di Lampung Pak, mengapa upaya pengentasannya penting dimulai dari tingkat desa Pak?
1: Ya Pak, karena jumlah desa mayoritas daripada kelurahan kan?
0: Oh iya.
1: Nah, namun ya, namun yang lebih penting lagi salah satunya adalah tingkat kemiskinan di desa lebih besar daripada di kota.
0: Karena jumlah dari tingkat kemiskinan di desa itu jauh lebih besar daripada di kota ya. Dan ya, jumlahnya juga lebih banyak desa dibandingkan dengan kelurahan ataupun ya, di ya, kota madya begitu Pak ya.
1: Iya betul.
0: Nah, kemudian dengan tema kita ini Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan menggali potensi lokal sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan itu seperti apa sih Pak?
1: Ya, jadi pengentasan kemiskinan ini banyak ininya ya, metodenya ya.
0: Iya.
1: Ada berdasarkan kewilayahan, gitu kan? Berdasarkan ekonomi.
0: Iya.
1: Kemudian ya banyak sisinya begitu. Nah, khusus untuk desa ini kan sudah lama sebetulnya di ini kan semenjak sebelum pemerintahan Prabowo ya.
0: Benar sekali.
1: Itu sudah dimulai pembangunan mulai dari desa.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Nah, ini di pemerintahan sekarang, terutama untuk pengentasan kemiskinan ini lebih banyak lagi modelnya, Bang. Ya, nah yang paling utama adalah kemitraan, Pak.
0: Kemitraan bagaimana, Pak?
1: Kemitraan di tingkat desa, gitu. Antar lembaga, kemudian karena dimensinya banyak, kemiskinan ini harus dipandang dari berbagai sisi pengentasannya juga.
0: Iya.
1: Dimulai dari pemerintahan terkecil ya, itu di tingkat desa, kemudian apa namanya, potensi-potensi desa gitu, nah itu yang harus digali. Nah sebetulnya sangat mudah sekali ini terkait dengan potensi desa ini ya. Di setiap desa itu kita kenal ada papan data ya, monografi gitu, dan profil desa itu ada 12 kalau tidak salah itu. Nah, itu data itu lengkap kalau memang kepala desa dan aparatnya kompeten begitu.
0: Nah,
1: oleh karenanya masyarakat harus mulai melek memilih kepala desa zaman sekarang. Tidak apa namanya, jangan subjektif gitu.
0: Iya, harus objektif ya. Yang benar-benar mau bekerja untuk desa ya.
1: Betul.
0: Nah kemudian begini Pak, setiap desa itu kan tentu saja memiliki karakter dan sumber daya yang berbeda Pak ya. Ada yang dia di bidang pertanian, ada yang di bidang perkebunan, ada yang dia di bidang peternakan ataupun bidang-bidang lainnya, termasuk sektor-sektornya ya. Nah potensi seperti apa yang paling banyak dimiliki untuk desa-desa di Lampung ini khususnya Pak?
1: Di Lampung ini pertanian, Pak.
0: Oh, pertanian ya.
1: Pertanian.
0: Seperti apa misalnya?
1: Pertanian, apa nama, peternakan, perikanan.
0: Iya.
1: Nah, ini kan di setiap desa pasti ada kan itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, potensi-potensi ini itu muncul di data monografi dan profil desa. Nah, tinggal aparat desanya mengelola data tersebut sehingga menjadi potensi dan menjadi kekuatan, kemudian jadi kesejahteraan gitu kalau pesannya Menko ini ya, Cak Imin itu.
0: Iya, Cak Imin. Iya, berarti kan dengan karakter dan potensi yang berbeda dimiliki desa-desa termasuk untuk khususnya untuk di Lampung ini, Pak ya. Tadi Bapak juga menyinggung tentang aparat ya. Nah, ini bagaimana cara pemerintah desa atau para desa dan masyarakat mengenali potensi yang selama ini mungkin belum mereka sadari? Mungkin mereka belum tahu nih bahwa daerah mereka atau desa mereka ada sumber daya alam, ada potensi-potensi ekonomi yang sebenarnya bisa dikembangkan, tapi mereka tidak sadar, Pak.
1: Ya, nah di sensus ekonomi nasional ya, nah itu kan semua di data kan, sumber-sumber pendapatan setiap warga masyarakat itu. Nah dari situ data itu kan bisa diperoleh oleh desa.
0: Iya.
1: Nah kemudian dipetakan gitu. Nah dipetakan potensi terbesarnya apa. Nah kemudian dikelola sampai berdaya gitu, berfungsi dalam upaya apa namanya, mensejahterakan masyarakat. Nah apa namanya, kan banyak bidang-bidangnya ya, ada pertanian juga, ada pertanian tanaman keras, ada hortikultura dan sebagainya. Kemudian perikanan, nah ini kita kan apa namanya, pantainya sangat panjang ya, di Lampung nih garis pantai.
0: Iya, untuk pesisir ya.
1: Ya potensi ya, potensi perikanan juga sangat luar biasa. Kemudian semua potensi itu kan harus ada orang yang mengelolanya. Nah, di apa namanya, dikelola, dipimpin oleh kepala desa. Nah, sehingga potensi-potensi itu setelah dipetakan bisa diberdayakan gitu.
0: Nah tadi Bapak mengatakan tentang potensinya diantaranya pertanian ya, perkebunan, perikanan. Tapi apakah ada kemungkinan Pak ada sektor-sektor lain yang bisa dikembangkan di desa ini?
1: Misalnya kan betul, ada industri kreatif
0: atau seperti apa, bagaimana?
1: Ya, kerajinan-kerajinan, kemudian juga apa namanya, makanan ya.
0: Iya, UMKM.
1: Iya, UMKM. Nah ini kan nah sekarang ini sudah ada koperasi Desa Merah Putih.
0: Iya. Nah koperasi Desa Merah Putih ini untuk di Lampung ini sudah berjalan atau bagaimana Pak?
1: Kalau gedung-gedungnya sudah tersedia ya.
0: Gedungnya sudah.
1: Kemudian pengurusnya sudah kan, sudah direkrut. Nah mungkin kendalanya pembiayaan ya. Pembiayaan juga sudah mulai ada yang berjalan. Nah, ada lagi BUMDES, Bang.
0: Iya.
1: Nah, antara koperasi dan BUMDES ini mungkin masyarakat agak bingung ya.
0: Iya, iya. Bagaimana itu?
1: Sama-sama di desa, sama-sama usaha. Nah, apa namanya, menurut pandangan saya, yang betul itu koperasi Desa Merah Putih bisa membentuk badan usaha namanya BUMDES.
0: Iya, iya.
1: Jadi tidak tabrakan kan?
0: Oh. Tidak tabrakan antara fungsi dari koperasi Desa Merah Putih dan BUMDES tadi.
1: Iya. Karena sepengetahuan saya koperasi itu bisa membentuk unit usaha.
0: Iya, iya.
1: Yaitu BUMDES.
0: Iya, iya.
1: Nah, model manajemennya kan berbeda. Kalau koperasi kan berbasis anggota ya.
0: Iya, berbasis anggota.
1: Pengurusnya juga dari anggota. Nah, koperasi itu boleh membentuk unit usaha. Jadi ada manajer sendiri. Misalnya BUMDES. Itu bisa di bawah koperasi Desa Merah Putih.
0: Seharusnya BUMDES ini bisa di bawah Koptis yeah. Merah Putih ya.
1: Betul.
0: Ya tadi kan Bapak mengatakan gedung-gedungnya ini sudah ada nih, tapi masalah pembiayaan ya. Nah, pembiayaannya itu apakah anggarannya belum turun atau bagaimana itu Pak?
1: Nah, itu dibebankan ke ini dana desa Bang.
0: Oh, ke dana desa ya?
1: Iya,
0: dana desa. Yang satu yang per tahun itu?
1: Iya.
0: Begitu ya.
1: Iya. Ininya untuk operasional dan permodalannya ya.
0: Nah, kemudian bagaimana potensi budaya Pak ya? Karena kan setiap desa ini memiliki budayanya masing-masing ya.
1: Betul.
0: Ada misalnya di suatu desa itu mayoritas masyarakatnya misalnya masyarakat Lampung dari pesisir, sebagian lagi masyarakat Lampung dari
1: Pepadun.
0: Ada mungkin sebagian lagi itu masyarakatnya justru mayoritas suku lain atau pendatang. Jawa dan lain sebagainya pendatang ya. Itu potensi budaya dan kearifan lokal itu bagaimana caranya supaya bisa diubah menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat desa di masing-masing daerah tersebut?
1: Ya, saya kira kalau kalau siapa adat Lampung kan sama sebetulnya semua se-Nusantara itu sama-sama bekerja sama ya. Kemudian mendukung kebaikan gitu.
0: Benar, kearifan lokalnya ya.
1: Saling menolong dan saling menerima kan. Tidak, sebenarnya tidak ada masalah dengan budaya. Nah justru budaya itu menjadi dukungan bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, terutama ini dalam hal pengentasan kemiskinan. Itu kan di Indonesia khususnya di Lampung termasuk masyarakat yang dermawan. Ya kalau dimintai sumbangan asal jelas, insya Allah masyarakat banyak yang berpartisipasi. Nah ini juga kan kearifan lokal ya. Nah ada yang berupa beras kan, ada iuran kematian sebagainya, banyak itu potensinya.
0: Kemudian kalau untuk potensi budayanya, misalnya masyarakat pesisir ini, misalnya dia mengembangkan misalnya tapis, anyam-anyaman dan lain sebagainya, bagaimana itu, Pak?
1: Nah itu saya kira banyak potensi dari akar budaya di Lampung ini yang bisa dikembangkan.
0: Bisa dikembangkan ya?
1: Iya, menjadi ekonomi kreatif gitu kan?
0: Iya.
1: Nah kemudian satu lagi barangkali perlu modernisasi.
0: Belum modernisasi.
1: Misalnya digitalisasi dan pemasaran online ya.
0: Iya.
1: Nah, karena pemasaran konvensional ini udah tertinggal ya.
0: Iya.
1: Dengan online hasil-hasil karya budaya masyarakat Lampung ini bisa dijual sampai ke luar negeri kan gitu.
0: Iya, ya mungkin live begitu Pak ya di salah satu media sosial atau bagaimana ya.
1: Ya,
0: seperti itu juga bisa ya.
1: Nah itu nanti dikembangkan bisa menjadi salah satu unit usahanya koperasi kan?
0: Iya.
1: Pemanfaatan aset budaya.
0: Ya kemudian begini Pak, kan kadang kita ini menemukan anomali Pak ya. Anomali misalnya ada sebuah desa nih, dia memiliki hasil pertanian melimpah. Nah tapi masyarakatnya ternyata masih miskin itu. Nah menurut Bapak yang menjadi persoalannya apa sih dengan anomali seperti itu?
1: Nah di Lampung ini terkait penguasaan ini aset ya, penguasaan lahan.
0: Iya, penguasaan lahan atau aset.
1: Nah kalau petani-petani tradisional kan asetnya terbatas ya. Ya terbatas. Nah kemudian juga banyak yang buruh tani.
0: Gitu. Buruh ya jadi hanya sebagai buruh.
1: Ya buruh tani di usaha-usaha pertanian yang besar gitu. Dan banyak lahan-lahan pertanian di Lampung ini kan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang multinasional ya. Nah itu jadi masyarakat Lampung ini hanya jadi pekerja gitu.
0: Nah lalu hubungannya Pak, kan ada program presiden ini ya, swasembada pangan ya. suasembada pangan ini kan tentu berpengaruh juga bagi desa-desa, terutama untuk yang memiliki lahan-lahan pertanian yang cukup melimpah tadi ya. Nah ini apakah bisa mengangkat Pak? Apakah bisa menjadi salah satu solusi untuk mengangkat taraf hidup dari masyarakat miskin yang ada di sekitar desa yang ternyata memiliki hasil pertanian melimpah tadi Pak?
1: Ya. Ada kan subsidi silang ya?
0: Iya, subsidi silang.
1: Iya, subsidi silang daerah yang makmur mensubsidi daerah yang kekurangan. Nah, untuk pangan gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, sehingga tidak perlu impor gitu kan, swasembada tuh itu kan tidak ada impor gitu. Nah, tapi apa namanya, dengan tidak ada impor seharusnya harga kan lebih murah gitu ya.
0: Iya, iya benar.
1: Ya apa namanya, sesuai dengan daya beli masyarakat gitu. Nah, mudah-mudahan swasembada pangan ini memang berdampak ke apa namanya, terjangkaunya harga-harga pangan oleh masyarakat.
0: Iya, iya. Nah, kemudian bagaimana Pak? Misalnya cara mengubah masyarakat ya, yang awalnya sekedar penerima bantuan dari pemerintah ya. Kemudian menjadi masyarakat yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Karena kan kita tahu nih, ada bantuan misalnya desil sekian, kemudian diberi bantuan ini ya. Nah, kemudian kita tentu saja tidak mungkin itu menjadi program permanen kan? Itu kan hanya program sementara.
1: Betul.
0: Nah, itu nanti bagaimana cara mengubah masyarakat itu dari sekedar penerima bantuan menjadi masyarakat yang mampu mandiri, mengembangkan usaha secara mandiri?
1: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun begitu, pengentasan kemiskinan ini terus berulang-ulang programnya, tapi dampaknya kurang terlihat gitu.
0: Iya, iya.
1: Meskipun statistik ya menurun gitu. Nah, pengentasan kemiskinan ini apa namanya, harus dibangun dalam satu ekosistem. Ya, tidak bisa hanya bansos jalan sendiri, kemudian apa namanya, infrastruktur jalan sendiri gitu.
0: Iya.
1: Nah, semuanya harus terbangun dalam satu ekosistem, misalnya di ekosistem di desa gitu ya. Nah, di desa kan pendidikannya, agamanya, kemudian ekonominya semua diramu dalam satu ekosistem. Oleh karenanya tadi saya bilang di awal, pilih kepala desa yang benar, kompeten dan amanah gitu.
0: Ya, tapi kepala desa itu kan jabatan politik juga Pak ya.
1: Iya. Nah, makanya masyarakat kan harus mulai melek politik gitu. Jangan tidak karena uang 50.000, 100.000 mengorbankan masa depan desa ya. Iya, iya. Warga desa semua.
0: Itu berpengaruh juga Pak ya. Nah, kemudian begini Pak. Kan kita juga menemukan anomali Pak ya. Banyak nih anak muda ya, anak muda yang berasal dari desa, yang dia sekolahnya dari desa, kemudian dia di level SMA ataupun kuliahnya di kota ya. Kemudian setelah dia lulus, dia mencari pekerjaan tuh ke kota. Nah, tapi dia tidak memperdulikan atau melihat bagaimana desa tempat mereka ini bernaung ya. Itu bagaimana caranya untuk membangunnya begitu Pak. Nah, ini anomali seperti ini bagaimana dijelaskan Pak?
1: Nah, memang udah sifatnya manusia ya, pasti lebih tertarik ke yang lebih enak gitu. Lebih mensejahterakan secara ekonomi gitu. Nah, apa namanya, membangun desa ini kan tidak hanya fisik ya, tetapi juga sumber daya manusianya juga harus dibangun. Nah, cinta desa sama dengan cinta tanah air kan, harusnya begitu.
0: Benar sekali harusnya.
1: Iya. Nah, jadi memang, nah itulah barangkali kembali lagi, kepala desa ini memang harus paripurna gitu ininya. Apa namanya, kapasitasnya itu.
0: Kapasitasnya itu ya. Nah, ya tapi kan jadi, kemarin ada yang katanya mau seumur hidup itu. Masa jabatannya.
1: Ya, ya, ya nggak apa-apa kalau bagus ya kan.
0: Ya.
1: Kalau masyarakatnya jadi sejahtera ya silakan aja berarti. Ya, ya. Kan pasti dipilih terus kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tidak meskipun dibatasi gitu. Mm-hmm. Tapi kalau memang amanah dan apa namanya mesejahterakan masyarakat ya pasti dipilih terus kan.
0: Iya iya iya benar ya. Kemudian bagaimana Pak caranya pemerintah ya khususnya untuk Provinsi Lampung ini memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan ini benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan ya dan tidaknya berhenti pada program atau kegiatan. Nah ini bagaimana caranya supaya benar-benar program pengentasan ini menyentuh keluarga yang membutuhkan.
1: Ya, nah kembali lagi ke data tadi ya,
0: data ya,
1: dan peta gitu, data dan ya, peta. Nah jadi petanya itu desa itu harus punya peta gitu. Mana kantong-kantong kemiskinan, kemudian mana yang potensinya lebih maju. Gitu.
0: Ya.
1: Nah ini kan harus di ini harus dikelola supaya jadi ekosistem saya bilang tadi. Satu ekosistem desa yang sejahtera.
0: Iya iya.
1: Ya semua bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah itu apa namanya fasilitasnya sudah ada semua. Pendidikan dan yang nggak mampu sekolah rakyat kan. Nah kemudian kesehatan sudah sampai ke Posyandu gitu. Ya itu kan di bawah desa ya, satu desa itu bisa banyak posyandu gitu. Ada kader-kadernya yang terlatih. Kemudian apa namanya ekonomi ya, ekonomi itu ada koperasi Semerah Putih, ada BUMDes. Nah jadi perangkatnya semua sudah tersedia gitu. Dan yang tadi itu sekolahnya ke kota atau ke luar negeri. Kalau ekosistem desanya sudah bagus, barangkali mereka tertarik untuk kembali kan, daripada jauh-jauh apa namanya hanya sekedar untuk mencari nafkah gitu. Apa bisa kembali ke desanya masing-masing karena potensinya jelas sudah terpetakan.
0: Iya iya iya. Kita kan sekarang ini terbentuk masalah waktu Pak ya, karena hari Jumat ya. Nah mungkin Bapak ingin ada yang disampaikan begitu kepada pendengar.
1: Ya, tadi ada pertanyaan yang belum ini ya.
0: Iya, silakan.
1: Untuk memandirikan ya.
0: Memandirikan.
1: Nah itu ada, ini ada dashboardnya kemandirian Go.id gitu ya. Itu dipunya Kemenko PM ya, Pemberdayaan Masyarakat. Nah, itu apa namanya lengkap di sana, bisa dibuka dashboardnya. Nah kemudian terkait dengan bantuan yang bertahun-tahun bahkan turun menurun gitu ya.
0: Iya.
1: Nah ini apa namanya para pendamping desa ya, kemudian para pendamping PKH. Nah ini punya kewajiban untuk membina supaya masyarakat itu sadar bahwa bantuan ini hanya stimulan dan terbatas dananya serta waktunya begitu. Nah dan punya prinsip sesegera mungkin graduasi ya, sesegera mungkin putus dari bantuan. Nah oleh karenanya karena bantuan itu sifatnya sementara, nah mereka harus mampu mengembangkan diri. Apa namanya ada juga bantuan usaha ekonomis produktif ya, usaha ekonomis produktif. Nah ini kan banyak ya, dari tidak hanya dari Kemensos, mungkin dari kementerian lain juga ada yang bantuan peternakan, perikanan dan sebagainya. Nah ini sebagai jembatan gitu untuk memandirikan mereka kan, kalau bansosnya sementara gitu ya, untuk makan hari ini, jembatan gitu untuk memandirikan mereka kan, kalau bansosnya sementara gitu ya, mm-hmm. untuk makan hari ini dan beberapa hari ke depan, mm-hmm. nah ada bantuan usaha ekonomi produktif untuk melanjutkan kehidupannya tanpa bantuan lagi gitu.
0: Kita masih punya waktu kurang lebih 3 hingga 4 menit Pak ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Tadi kan Bapak sudah membahas bahwa bantuan itu kan sifatnya itu sementara dan tidak permanen ya. Berarti kan ternyata tingkat kemiskinan ini belum banyak yang berubah Pak. Berarti kan ada, harus ada yang dievaluasi ya. Nah pendampingan-pendampingan tadi kan Bapak membahas. Nah pendampingan ini juga kan memerlukan anggaran nih Pak. Kalau misalnya pendampingan, misalnya kita melakukan pendampingan tapi ada terjadi efisiensi anggaran, ini berpengaruh nggak Pak terhadap program ini sendiri?
1: Ya, ada tentu ada pengaruhnya begitu. Tetapi kan sebagai manusia harus tetap mencari jalan untuk mencapai tujuan yang terbaik. Ya, gitu. Nah. Di tengah efisiensi kan banyak cara ya, komunikasi misalnya harusnya perjalanan memakan biaya bisa menggunakan teknologi gitu kan. Nah banyak alternatif lah. Apa namanya? Nah para pendamping ini kan banyak, pendamping desa, pendamping PKH, pendamping program-program lain gitu. Di yang masuk ke desa itu banyak. Nah oleh karenanya peta dan ekosistem desa ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh aparat desa. Dan mungkin satu lagi

0: orang perguruan tinggi yang ya kan ada program KKN ya.
1: Iya, KKN.
0: Program KKN, KKN-nya ya jangan konvensional lagi gitu.
1: Iya, jangan seperti yang
0: ya ya anak-anak ya. Digiring ke dikirim ke desa-desa tanpa tugas-tugas yang lebih spesifik ya. Nyari-nyari akal sendirilah. Kegiatan sosial apa gitu. Selesai. Nah, saya kira kalau potensi desanya ini sudah datanya lengkap, barangkali sebelum terjun ke lapangan, anak-anak KKN ini membuat program dulu dan di apa namanya programnya dievaluasi gitu sebelum dipraktekkan di desa. Saya kira ini lebih ini karena peran perguruan tinggi ini sangat penting.
1: Sangat penting juga, Pak ya.
0: Iya, biar itu tadi, biar balik ke desa gitu, ingat asal ya kan.
1: Iya, benar sekali. Ya supaya enggak melulu pikirannya hanya di kota-kota begitu, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, baik Pak Heriana Ramdhani, Sarjana Sosial ME ya. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya dalam program acara obrolan Dawagani. Selamat siang Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya baiklah, minamogi pendengar perempat RRI Bandar Lampung. Demikian ya pembahasan obrolan Dawagani kam ya, yang mengangkat tema tentang menggali potensi kunci mengentaskan kemiskinan dari akar desa bersama narasumber kita tadi, Bapak Heriana Ramdhani, Sarjana Sosial ME. Dengan demikian, sampai di sini Sikam Bang Leon ya, Ngancani Minamogi dalam program acara obrolan Dawagani. Dan Gam akan mendengarkan lagu-lagu Islami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
2: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
1: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
2: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
1: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
2: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
1: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
2: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
3: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
4: Semangat belajar!

0: langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara

0: dalamnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Surat Al-Anfal ayat 36 menegaskan bahwa orang-orang kafir yang mengeluarkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah akan mengalami kerugian, penyesalan, dan kekalahan hingga akhirnya dikumpulkan di neraka Jahanam. Ayat ini turun terkait upaya kaum Quraisy yang menggunakan harta untuk memerangi Rasulullah.
2: Pendengar, saat lagi dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, kita akan sama-sama mengikuti bersama siaran langsung sholat Jumat yang akan disiarkan secara langsung. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yang bertindak sebagai muazin adalah Bapak Mayudi. Sementara itu, yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada kesempatan Jumat kali ini adalah Ustadz Alif Ma'luf dengan tema sholat Jumat adalah kesempatan memperbaiki iman setiap pekan. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang fana. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة كما أوصانا به ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فأعمل حسنة تمحوها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang selalu dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan kita semua bahwa begitu besar, begitu banyak, begitu melimpah, begitu sempurna nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat yang paling penting bagi kita semua, yaitu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini nikmat yang paling penting bagi kita, kita masih diberi fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat ini sangat penting untuk menyokong, untuk memfasilitasi, untuk membantu agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita kesempatan hidup supaya kita menjadi orang yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Allah masih memberi kita kesempatan hidup agar kita semakin belajar, bukan semakin kurang ajar. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan. Allah masih mencipta al-laila, malam, wan-nahar dan siang, khilfatan, bergantian. Masih hari sekarang siang, nanti sore, nanti malam, besok siang lagi, khilfatan, bergantian. Ingat ya, ingat untuk apa? Coba tanya setiap waktu, tanya setiap pagi masuk pagi, tanya setiap masuk malam, tanya apa tujuan Allah masih menciptakan siang dan malam ini? Apa tujuan Allah masih memberi kita kesempatan hidup? Apa tujuan Allah masih memberi kita fasilitas hidup lengkap, fasilitas hidup kita itulah dan gratis dari Allah itu. Allah enggak pernah mengut kita pajak. Enggak ada yang mengut pajak itu pemerintah, bukan Allah. Kita hidup di bumi Allah, di bumi Allah, di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, itu gratis. Yang enggak gratis itu pemerintah. Kalau Allah enggak ada, Allah ngaditnya nagih pajak, enggak ada. Luar biasa nikmat Allah kepada kita ini. Tujuannya apa Allah masih memberi kita kesempatan hidup? Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan itu. Liman arada. Saya ulang lagi. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Allah
masih mencipta lang siang dan malam. Khilbatan bergantian tidak berhenti. Untuk apa? Liman arada an yadzakara. Pertama, untuk memfasilitasi orang yang mau sadar. Liman arada an yadzakara. Allah masih berharap barangkali yang lupa diri ini bisa ingat diri, tahu diri, sadar diri. Allah berharap. Allah berharap itu. Tuhan kita. Maka kata Rasulullah, Inna Allah yabsutu ya yadahu billayli. Setiap malam, setiap pagi, Allah membentangkan tangannya. Barangkali ada yang berdosa tadi malam, maka di pagi hari Allah membentangkan tangannya. Barangkali yang tadi malam berdosa, barangkali mau tobat hari ini, siang ini, masih diberi kesempatan oleh Allah. Nanti masuk malam, Allah berfirman lagi. Barangkali yang banyak dosa di dari pagi sampai sore, mau bertobat di malam hari. Lebih dari orang tua kita Allah itu, lebih dari bapak ibu kita. Allah masih memberi kita kehidupan hari ini supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang lebih baik. Yang jahat menjadi baik, yang baik menjadi sempurna. Jangan stay jadi orang baik, jangan stagnan. Udah ke masjid, udah sholat, terus berhenti di situ. Tidak. Prinsip orang muslim itu tidak berhenti dan tidak bosan. Tidak merasa cukup dengan satu, dua, seribu kebaikan. Sampai dia itu yakin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah mati, baru dia berhenti. Sebelum mati kita tidak boleh berhenti mengejar kebaikan, mengejar ridho Allah, mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Liman arada an yadzakara. Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Barangkali di antara kalian ada yang mau belajar sadar, belajar sadar. Au arada syukura, atau menambah. Au arada syukura, atau menambah syukur, nambah iman, nambah takwa, nambah kebaikan. Nambah, bukan bersyukur. Kalau bersyukur mas, udah pandai semua, alhamdulillah, alhamdulillah semua. Mau sedikit alhamdulillah, mau banyak tetap alhamdulillah. Dapat duit dikit, ya alhamdulillah ngomongnya. Dapat duit banyak, tetap alhamdulillah, enggak nambah-nambah. Jadi disuruh kumpul oleh Allah tiap hari Jumat ini, bukan supaya beriman, bukan. Kalau beriman, dari bayi sudah beriman. Ngapa dikumpulin setiap hari Jumat ini? Salat duhur bisa di rumah masing-masing. Kenapa dikumpulkan? Liyazdadu imanan ma'ah imanihim. Supaya menambah iman. Bukan supaya beriman. Supaya menambah iman. Menambah. Liyazdadu. Itu tujuan Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Luar biasa nikmat Allah itu. Melimpah banyak, besar, dan sempurna. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dalam Quran surat Ar-Rum dinyatakan wa asbagha, isbagha, asbagha, dan Allah menyempurnakan. Tidak ada yang kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa Taala itu. Saya dari kecil diajarkan nikmat itu ada dua, ada kecil, ada nikmat kecil, ada nikmat besar. Setelah saya bisa berpikir sendiri, meneliti, tidak ada nikmat kecil. Apa yang kecil itu? Nikmat apa yang kecil? Okay lah. Kentut. Enggak berarti bau. Terus kita bilang kentut nikmat kecil.
Bagaimana kalau kita tidak bisa kentut? Bisa kejual semua rumah kebun kita. Tidak ada nikmat kecil. Wa asbagh, Allah sempurnakan nikmat kamu itu semua. Dahiratan wa batinatan, nikmat lahir dan nikmat batin. Fisik paling ganteng, manusia paling buruk, tetap paling ganteng. Cobalah taruh di kebun binatang, tetap manusia paling ganteng. Tidak ada yang kurang dari nikmat Allah itu. Yang kurang syukur kita ini yang kurang. Syukur kita yang kurang. Tidak ada yang kecil nikmat Allah itu. Saya sering bercerita tentang seseorang yang beribadah. Beribadah tidak berhenti selama 500 tahun. Terus diceritakan oleh Nabi, nanti oleh Allah di hari kiamat itu disuruh masuk dengan rahmat Allah. Adkhil al-jannah, udkhul al-jannah bi rahmati. Kamu masuk surga dengan rahmatku. Orang itu ngomong sama Allah, ngelawan dia. Saya tidak masuk surga dengan rahmatmu ya Allah, tapi dengan amalku. Aku beramal selama 500 tahun, tidak pernah berdosa 500 tahun itu. Maka kata Allah, okay, kalau begitu kita ukur dengan nikmat mata. Satu mata, bukan dua mata. Satu mata. Kamu bisa sholat itu, enak sholat, terus ambil wudhu, enak itu. Kan karena mata. Kalau enggak ada mata, coba gimana mau ngambil wudhunya? Enggak punya mata. Jadi semua pahala ibadah 500 tahun ditukar dengan nikmat satu mata. Habis. Kata Allah, udah masuk neraka, udah enggak ada lagi ibadah kamu, ibadahnya, amalnya tidak ada lagi pahalanya. Habis dengan ditukar dengan barter dengan satu nikmat mata. Ini ngomong lagi, kalau begitu saya mau masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Makanya jangan banyak tanya dari tadi. Anak Adam tuh memang suka bantah-bantah kayak gitu. Sok-sokan, saya akan bisa semuanya. Ini beribadah selama 500 tahun. Ini baru insaf, baru sadar, udah sok-sokan pula. Keturunan Adam ini. Gak ada nikmat kecil. Semuanya besar semua. Sadarlah. Akuilah, kembalilah, pahamilah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua semakin hari semakin baik, semakin tua semakin sempurna. Jangan banyak alasan, semakin tua semakin nakal. Jangan banyak alasan. Nabi Muhammad bisa baca Quran setelah umur 40 tahun. Catat itu. Fakta sejarah. Umar Abu Bakar masuk Islam umur 37 tahun. Umar umur 36 tahun. Tua semua. Punya anak istri. Ngaji, lulus SD enggak ngaji lagi. Banyak alasan. Sibuk anak istri, istri cuma satu aja sibuknya minta ampun. Nabi istrinya 9. Semakin tua, semakin rajin ngaji, semakin rajin belajar, semakin baik. Jangan banyak alasan. Para sahabat yang jago-jago, yang hebat-hebat itu, semakin tua mereka masuk Islam setelah tua. Abu Hurairah hafalan hadisnya paling banyak, hanya 3 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Kita berapa tahun kita ngomong Islam ini? Satu hadis saja tidak hafal. Alasan ini itu, seribu alasan gitu. Umur lebih tua dari saya pula.
Ini bukan masalah umur, ini masalah kemauan. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua semakin semangat, semakin bertambah iman kita, bertambah kebaikan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.

0: kulli sahabati rasulillahi ajmain.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli wa sallim wa barik ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma najjil mustad'afin minal mu'minin wa ansurhum 'ala adika wa aduhum. Ya aziz ya hakim, ya Allah ampuni kami yang banyak dosa, maafkan kami yang banyak salah, ya Allah sadarkan kami yang belum sadar, ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat binatang, ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan, ya Allah mudahkan yang susah, lapangkan yang sempit, sembuhkan yang sakit, bebaskan kami yang punya hutang, ya Allah bebaskan kami dari hutang, ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, bahagiakan hidup kami, kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami, ya Allah. Jangan engkau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sukses dunia akhirat, ya Allah. Mudah dunia akhirat, kaya jaya dunia akhirat, ya Allah. Sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, ya Allah. Kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, kumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga-Mu, ya Allah. Beri hidayah presiden kami, ya Allah. Beri hidayah menteri-menteri kami, ya Allah. Beri hidayah dewan-dewan kami, ya Allah. Beri hidayah jaksa hakim kami, ya Allah. Beri hidayah TNI Polri kami, ya Allah. Beri hidayah pimpinan pemimpin pejabat kami, ya Allah. Beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya Allah. Jadikan kampung kota negeri kami baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ladhikrullah akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
6: Aku adalah seorang anak. Aku
7: bukanlah
6: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
7: tidak suka
6: menyakitiku. Sifatnya sangat
7: jauh dari
6: emosional. Mulutnya
7: tidak pernah
6: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
7: tidak pernah
6: memukulku. Kakinya
7: tidak pernah
6: menendangku. Karena baginya kekerasan
7: tidak akan
6: menyelesaikan masalah.
8: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Ya, minal mugi kami ucapkan ya, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya, bagi Anda yang baru selesai mengerjakan sholat ibadah Jumat. Dan juga gue minal mugi yang mungkin sebagian ya, untuk wanita yang melaksanakan sholat ibadah zuhur, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Masih bersama perempat RR Bandung, si Kambang Leon, dengan cari Minamogi. Saat ini dalam program acara Launi Dawakani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Nih, kantong plastik, ambil.
2: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
3: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
4: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
5: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
3: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
6: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
7: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
0: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan

menyebabkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Minta Mogi sampai di sini sih kami bangga dengan Jani dalam program acara Launi Dawagani. Selanjutnya kami bergabung jama perempat RRI Jakarta. Gue mengikuti program acara Suara Budaya Nasional.
1: 1000.

Andian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkab Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum.
1: Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI.

0: Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya mana?
1: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
0: Ih, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
1: Kok Nopa, gimana nih udah?
0: Ini udah. Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
1: Terima kasih Pak Nopa.
0: Iya.
1: Oke, okay. Pak. Masih ada sedikit trouble.
0: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengar.

0: Palangkaraya. Kak Suneta, boleh dicoba lagi? Ya.
1: Halo, Pak Nopal gimana?
0: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
1: Jelas.
0: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, gak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
1: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
0: Mm-mm.

0: break sejenak ya. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Mendengar di manapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.

0: Tapi ternyata suaranya malah hilang.
1: Oh gitu ya?
0: Suaranya iya. Nah ini timbul lagi. Ya.
1: Ya.
0: Tadi masih double-double ya?
1: Kondisi kabut asap iya yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
2: Selamat siang Ibu.
1: Oh, gimana kabarnya?
2: Kabar baik Ibu. Bu Seneta apa kabar?
1: Baik juga, sehat.
2: Syukur.
1: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan

0: dan lain sebagainya, sehingga itu bisa apa namanya menciptakan suatu apa namanya budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih ya Pak Adit ya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama, kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke. Itu tadi ya Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam?
0: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
0: Betul, harus satu arah. Jadi kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja. Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
0: Begitu Ibu Suneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
0: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan keilmuan pengetahuan itu dari turun temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan kearifan lokal secara teoritis seperti ini, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja, tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Berkali kalau cuma teori, mereka juga masih belum terlalu paham.
0: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
0: seperti,
1: gitu.
0: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakatnya ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak mencegah hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih Pak Aditya. Betul. Sungguh jelas nih.
0: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
0: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena misalnya, apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
0: Betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
0: Iya, ya, sudah bahaya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
1: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
0: Betul. Ya. Paru-paru kita seperti mangga gitu.
1: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdebat dan masuk, pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
0: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja, tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya, sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ, kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
1: Iya, terima kasih Pak Ria, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kula Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Roba Jakarta dulu.
2: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
1: Halo. Iya, Ponopa.
2: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio.
2: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536
3: 3235 9639.

0: Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silahkan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812114928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, di 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811520133.
0: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran Berjaring Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
1: Orang. Iya, penopa.
0: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumber

0: 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0812 1249 021 3504 5510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Sineta.
1: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
2: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
0: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
2: Leman di Soneta.
1: Ya?
2: Halo,
1: ya?
2: Leman di Lampung.
1: Sulaiman
2: Lampung, iya, Leman di Lampung.
1: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
2: Iya, itu siapa nasumnya kemarin? Bapak Aditya?
1: Iya, betul.
2: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Aditya.
3: Selamat siang.
2: Iya, salam kenal.
3: Salam kenal, Bapak. Ya.
2: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Kesatu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan ada penunggunya itu, maksudnya itu macam makhluk halus gitu kan, yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
3: Iya, terima kasih.
2: Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Puan Nova.
0: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Selamat siang, Puan Nova. Selagi Puan Nova, blam-blam.
0: Iya, Cigu.
1: Halo, Kakak Seneta. Bahara, Panep. Kak Suneta dengar suara Cigu ya?
0: Halo Kak Suneta.
1: Dengar suara Cigu ya enggak? Dengar ya?
0: Sepertinya tidak Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
1: Saya juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, 2, 3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Seneta, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Seneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
2: Enggak kedengaran.
0: Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
2: Halo.
0: Sudah?
2: Ya, sudah bisa.
0: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
2: Kedengaran, Pak.
0: Oh, kedengaran.
2: Kedengaran, Pak.
0: Ya udah, silakan Kak Aditya.

0: Ini saya berflashback ya, Pak Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Pak.
1: Oh,
0: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
0: Biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar.
0: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Yang enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja.
1: Mm-mm.
0: Tapi dia tersebar.
1: Mm-mm.
0: Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok.
1: Ya.
0: Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita,
1: ya.
0: Yang otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
0: akan marah seperti
1: ya.
0: Itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
0: Mungkin ada seperti itu, ya seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
0: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan. Tapi ya, kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
0: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya. Mm-hmm. Kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah.
1: Mm.
0: Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik. Mm. Kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu, Mpok Alpa.
1: Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya? Oke. Okay. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
0: Oke. Okay. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mpok ya.
1: Enggak.
0: Jadi begini. Kalau saya lihat, khususnya di media ya, Mpok ya. Orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang kota yang baru berkembang seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam?
1: Mm-mm.
0: Sangat beragam sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.
1: Enggak.
0: Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun.
1: Oh.
0: Kemudian mereka bisa mencari ikan. Kemudian mereka bisa masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu gitu.
1: Yeah.
0: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
0: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
0: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
0: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya.
0: Gitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
0: Oke, terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawah itu
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
0: Betul, Pak.
1: Iya.
0: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya.
1: Iya.
0: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
1: iya benar-benar. Iya betul.
0: Dan itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
0: Artinya saat ini memang harus dibutuhkan

0: pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Okay.
0: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya Mpok ya.
1: Ya Allah.
0: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
0: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya itu di awal-awal Mpok. Nah yeah. Tapi yang saat ini yang apa namanya yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi
1: yeah.
0: Itu ada di tengah-tengahnya, Mbok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali. Apalagi kalau tidak ada akses, Mbok.
1: Iya.
0: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
0: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
0: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu, Mbok.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya bagi para korban kautla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
0: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya Mpok.
1: Iya,
0: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
0: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai meningkat ya Mpok ya. Mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan,
1: yeah.
0: Seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai,
1: yeah.
0: Misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan,
0: ikan.
1: Yeah.
0: Nah, seperti itu. Nah saat ini kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
0: Betul.
1: Oke, Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih Bapak.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Iya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Babe selamat lingunalatai, salam sujud kerendah melempeng. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, ya, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu.

0: tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
0: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud keren dan melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak.
0: Ya.
1: Oh iya, sama tadi Bang Aris.
0: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
0: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya. Silakan Kak Aditya. Ya,
2: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
0: Ini dari siapa tadi?
1: Aris di Jogja. Iya, kayaknya
2: Aris. Oh, ya. Dari Aris ya, dari Jogja, Jogja.
1: Ya,
2: itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali
1: Pok
2: dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya. Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah, kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara

0: artinya apa? Ya, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpo.
1: Cakep, luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Aditya, ini luar biasa banget ya. Ini mengedukasi banget buat kita. Dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Nina Mogi, Bupati Lampung Barat pada 5 Agustus meminta layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor diperluas hingga ke tingkat kecamatan. Usulan tersebut disampaikan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan membayar pajak. Parosil mengatakan jarak tempuh menjadi salah satu kendala masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Karena itu, pemerintah perlu mendekatkan pelayanan agar masyarakat lebih mudah memenuhi kewajibannya. Usulan tersebut disampaikan Parosil saat menerima kunjungan Kepala Samsat Lampung Barat, Agustiadi, beserta rombongan di ruang kerjanya Kamis 17 September 2026. Menurutnya, pelayanan yang lebih dekat akan memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia mencontohkan masyarakat di wilayah Suwo hingga Lombok yang harus menempuh jarak cukup jauh jika layanan pembayaran pajak hanya tersedia di Riwa dan sejumlah kecamatan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, capaian pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan menunjukkan perkembangan berkat koordinasi yang telah berjalan, namun peningkatan pendapatan tetap perlu diiringi dengan penguatan dan pemerataan akses pelayanan. Informasi selanjutnya. BPTD kelas 2 Lampung memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-2026 melalui upacara di kantor induk BPTD kelas 2 Lampung, Kamis 17 September 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Kegiatan diikuti seluruh pejabat struktural, pengawas satuan pelayanan, dan pegawai kantor induk BPTD kelas 2 Lampung. Upacara menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harupnas tahun 2026. Kepala BPTD kelas 2 Lampung, Jonter Sitohang mengatakan, peringatan Harupnas menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan insan perhubungan. Menurutnya, momentum tersebut juga penting untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Demikian sikam Leonardo Hendemipasya, Molo Putungga, di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Ira, kamu udah dengar berita belum?
2: Hah? Berita apaan?
1: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
2: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali menimbulkan korban jiwa dan dampak pasca banjir yang berupa kerusakan lingkungan. Ada beberapa cara agar banjir bandang dapat diantisipasi atau ditanggulangi supaya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya yang aslinya ada di Sit Museum Pukuraharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pukuraharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pukuraharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pak, Bu, berisik kabajut.
3: Ada warisnya nggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Saat ini Sikam menjadi Minamogi hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengan Anda. Kepolisian Resor atau Polres Metro mendampingi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan pemantauan langsung terhadap fluktuasi harga serta ketersediaan stok beras di pasaran. Langkah pengawasan terpadu ini dilakukan guna memastikan stabilitas pasokan pangan strategis tersebut tetap terjaga dengan baik bagi masyarakat. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan menegaskan bahwa pengawalan program ketahanan pangan nasional akan terus digalakkan secara berkesinambungan di berbagai wilayah hukum Metro. Melalui sinergi antara Polri, Bappenas, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait, stabilitas harga serta ketersediaan beras di kota Metro akan terus dijaga agar situasi tetap kondusif, ujarnya Kamis 17 September 2026.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Baiklah Minamogi, sampai di sini si Kambang Lian dengan Cani dalam program acara Launi Dawagani. Nanti setelah waktu jam 15 Julita akan mengantini Minamogi hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah Minamogi, sikam undur diri. Mohon maaf jika salah kata. Anja Jalan Gatsu Broto nomor 26 Pomban Batampung. Sikam bisa bertugas mengucapkan selamat debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamogi, pemerintah kota Metro bergerak cepat menangani dampak sisa abu vulkanis serta krisis air bersih akibat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino yang melanda wilayah Metro. Aksi tanggap darurat ini dipimpin langsung oleh jajaran pemerintah daerah guna memulihkan kenyamanan lingkungan serta meringankan beban warga yang terdampak. Dalam kunjungannya meninjau langsung ke lapangan, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk hadir dan melayani masyarakat secara cepat. Yang terpenting adalah masyarakat merasakan manfaat dari apa yang dilakukan. Ia mengatakan mengecek langsung mana yang membutuhkan penyiraman, mana yang membutuhkan bantuan air bersih, semuanya harus ditangani sesuai kondisi di lapangan, ujarnya Kamis 17 September 2026. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah secara resmi menggelar ajang Festival Literasi Kota Metro 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor dinas tempat ini bertujuan untuk memperkuat serta memperluas gerakan budaya membaca di tengah masyarakat melalui berbagai rangkaian acara yang edukatif dan kreatif. Pemerintah daerah menilai bahwa budaya membaca tidak boleh hanya menjadi simbol formalitas semata, melainkan harus bertransformasi menjadi kecakapan hidup yang produktif. Terkait hal tersebut, Sekda Kota Metro Ahmad Haryanto menegaskan, Festival Literasi dimaksudkan sebagai wadah untuk memperkuat dan memperluas gerakan budaya literasi di masyarakat melalui kegiatan edukatif dan kreatif yang berdampak nyata, ujarnya pada hari Kamis 17 September 2026. Demikian Sikam Leonardo Hendim Pasya, selamat debut.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore minamwagi. Gimana kabarnya sore hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Dan bersama Jumita Pusika akan menemani minamwagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan minamwagi nanti setelah kumandang azan asar baru kita nanti masuk di program Prodangdut ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin lagu yang satu ini, yaitu dari Rita Sugianto, Bukan Yang Kupinta.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tradisional Lampung Serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: 4 FM Suara Budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamagi, gimana kabar sore hari ini ya? Bersama Julieta Pustika tentunya ya. Setelah kemarin Julieta malam, sekarang gitu ya. Waktunya Julieta sore nih nemenin Minamagi semua dalam program acara Prodangdut sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yang menantikan Julieta gabung sama Prodangdut pas ya. Sekarang waktunya Julieta akan menemenin Minamagi semua untuk bergoyang-goyang dangdut ya, karena dangdut adalah kita gitu ya. Jadi di sela kesibukan kayaknya kita harus rehat dulu gitu ya, kita dengerin dulu gitu kan yang dadu dangdut gitu ya, biar nggak cuma jempolnya aja yang goyang tapi badannya ikut bergoyang ya. Oke deh, Minamagi mau bergabung silahkan, tentunya ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Kita buka penelpon pertama Pro Dangdut sore hari ini, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya pun Bang Senen. Lagi apa Bang?
1: Lagi ngopi.
0: Lagi ngopi. Wis cocok bener. Hujan gak di sana Bang?
1: Gak hujan.
0: Gak ada gerimis ya?
1: Iya.
0: Ih, tempatku tadi ada gerimis tahu Bang. Alhamdulillah. Oke, lagunya Bang Senen. Ada piano dari Roma Irama, terus Basah Kembali dari Joni Iskandar, sama Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab.
1: Basah Kembali.
0: Apa?
1: Nomor 2.
0: Basah Kembali.
1: Ya.
0: Oke, siap. Silakan salamnya, Bang.
1: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Mama kembali. Di Jawa Tengah. Bunda Wati di Jawa. Bunda Sam, Bunda. Bunda Heni Pulau Bandung. Bunda Samba Lebong Timur. Bunda Pesuaran. Irim Pesuaran, Tendik Pulau Selatan, Nurdin Sulawesi, Basana Jawa, Pasir Pasar Tani, Alma Pungki, Jatuh Asin Seguruan, Kalemeli di Waikanan, Epa Waikanan, Timo Waikanan, Jeka Waikanan, Ejak Tulung, Pak Biderman Waikanan, udah. Oh. Terima kasih deh.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Terima kasih. Halo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Minamagi Pro Dangdut bareng Julieta dibuka sama Bang Senen ya. Dan untuk Minamagi semua, gak cuma Bang Senen ya yang mau bergabung sore hari ini di Pro Dangdut, masih banyak waktunya ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Kok kamu sore banget Julieta? Waalaikumsalam.
0: Kenapa?
2: Nah, kamu lagi ngapa?
0: Oh, aku dong, lagi siaran dong Bang.
2: Tapi kok gak WA saya dulu sih kalau siaran hari ini?
0: Oh gitu.
2: Terus terpaksa selain duluan lagi ya, kamu gak WA saya dulu sih.
0: Abis aku miss call gak diangkat sih Bang. Udah aku miss call tadi, Bang Ganteng gitu. Tapi gak diangkat.
2: Kalau lagi kayak gitu, kamu tuh apa ya?
0: Ah, masa sih? Payah enggak lah.
2: Waras dirimu.
0: Alhamdulillah waras dong. Gimana Bang, waras enggak?
2: Waras, masak apa mending ngomong-ngomong?
0: Aku masak apa ya hari ini ya?
2: Wah, enggak akan masak takon ya itu.
0: Aku lupa Bang masak apa. Oh iya.
2: Sulit amat pulang.
0: Oh, ada lah. Masa aku sebut di udara malu lah Bang.
2: Enggak usah sih, itu loh biasanya loh gitu.
0: Ada masaknya perayaman Bang.
2: Apa?
0: Perayaman.
2: Oi, perayaman itu bahasa apa kui? Aku langsung ingat tai.
0: Oh. Masa harus perjelas, perayaman tuh banyak Bang. Dimulai dari telurnya.
2: Oh, ya kan. Pakir bahasa apa kui mo ya Allah.
0: Gitu.
2: Ya Allah.
0: Makanya bergaulnya sama yang muda Bang. Nyaman yang ya. Jangan bergaulnya sama yang kiai-kiai terus sih.
2: Ya piye wong kecil memang karo ngono kuwi ya. Kok kamu kaget kamu.
0: Aduh, gimana? Sehat?
2: Aku request ya.
0: Apa itu?
2: Terus namu tadi.
0: Bang, bang tak matiin nanti telepon ma. Bang,
2: oh, minta. Oh, biar kamu ya kita golek ning karang bol ya.
0: Janganlah membuatku dimarahkarindi.
2: Ya ora lah. Aku kan seneng kalau dirimu tuh ketawa loh.
0: Oh gitu.
2: Soalnya aku tuh sedih kalau lihat kamu terus melamun terus tuh sedih saya.
0: Oh enggak, aku happy dong.
2: Ya, itu loh, HP-nya Pak, HP-nya loro. Kurang apa meneh?
0: Iya, bojonya baru satu bukan loro.
2: Emang tidak loro, weh. Emang ada loro, weh.
0: Enggak, aku satu aja enggak habis-habis, Bang.
2: Kurang tak entah loro.
0: Lah Abdullah mau berapa, Bang Abdullah?
2: Aku rencananya sih jelas sampai mati.
0: Oh gitu, nggak pengen empat ta bang?
2: Tapi dia ya, tapi dia mbak ya, aku jujur aku nggak mau nafik. Aku luarnya loh ganteng, yang mana yang tinggi aku jadi idola.
0: Oh gitu. Jadi karena mentang-mentang ganteng pengennya dikejar ya, bukan mengejar iya. Ya.
2: Jadi kebanyakan tuh kalau aku keluar tuh, wah anak gantengnya mama sih itu ya katanya udah punya cowok, udah punya cewek belum gitu
0: ya. Gitu ya, ya Allah, ya Allah, bahayanya ya. Anu ayang-ayang bebnya tolong hati-hati ya, nanti kalau keluar jangan lupa dicincang tangannya ya.
2: Dirimu kan tahu toh, kucingnya kan ganteng, kucingnya kemarin dikirim, maksudnya kucingnya kan ganteng loh. Apa bener sih duwe?
0: Wes, benar, benar. Pokoknya mau gimana-gimana pun, pokoknya istrinya Bang Abdullah itu adalah the best. Bisa merawat dua-duanya ya.
2: Amin.
0: Apalagi
2: lagunya, aku mau minta biar dirimu tuh tertawa itu terkesima aja lah.
0: Terkesima, aduh, siapa yang nyanyi?
2: Julita yang nyanyi namanya.
0: Nanti dulu, tak cari judulnya. Terkesima. Oh, Bang Roma Irama, tapi ada dua nih. Ada yang Nur Halimah sama Riza Umami. Mau sama siapa?
2: Aku mau Julita.
0: Oh, Julita, tenang. Aku aja enggak tahu lagunya. Ketahuan ya. Loh, Bang, dari umur Abang nih ya.
2: Kenapa?
0: Jangan lah, Bu Roma.
2: Aku masih muda, eneng toh.
0: Apa?
2: Video aku loh masih muda.
0: Lah lagunya loh Roma Irama.
2: Ya? Yeah?
0: Lagunya lo Roma Irama, kalau aku taunya lagunya Lesti.
2: Oh, gitu mau kamu dan lo tak kasih yang baru mau?
0: Jangan.
2: Ayo, tak kasih baru, mau kamu. Aku sebenarnya
0: apa coba ya, nanti kalau cocok para... kalau cocok aku suruh download Karin dia apa judul lagunya? Dangdut bukan?
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya? Apa ya? Nah. Apa dari itu yang terbaru tuh? Ada rindu untukmu, ayo.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Nah, itu bisa jadi Fanny Fabiola ya ada. Tinggal terserah mau pilih yang mana. Ada rindu untukmu judulnya, ayo.
0: Fanny Fabiola kan bukannya Padang ya bang?
2: Eh?
0: Fanny Fabiola itu bukannya Padang?
2: Wah, aku kenalan kok yang aku tak kulihat nomor itu ya.
0: Oh iya, nanti kalau cocok nanti aku suruh download Karindi. Tenang ya, aja bang, lagu-lagu abang yang kayaknya cocok aku dengerin aku suruh download Karindi udah aman.
2: Aku tuh paling ngerti lo sama RRI itu lembaga ya, jadi kalau lagu yang nggak boleh ada.
0: Jangan disebut gitu ya.
2: Iya, paling paham aku.
0: Siap cocok.
2: Jadi kan nggak boleh, jadi aku tuh selalu paham nggak ya?
0: Siap. Terima ya, kasih.
2: Lah, ada rindu untukmu ya.
0: Nanti kalau cocok ya kita dengerin dulu ya.
2: Kalau nggak cocok, alternatifnya terkesima tadi ya.
0: Siap. Kalau bisa dua-duanya diputar kan, kalau abang mah.
2: Yalah, kan kamu kan tahu, kan aku orangnya ganteng, jadi kamu harus ngelak dong buat aku.
0: Oh iya siap, yang ganteng mah pokoknya semuanya untukmu, dah cocok.
2: Salamnya untuk Pak Jarwo selamat sore, Topan selamat sore, ada Om Airin selamat sore, Om Ramli selamat sore, ada juga untuk ini siapa namanya Pendi selamat sore dan wakil khususnya buat dirimu aja ya.
0: Oke siap.
2: Dan menerima karya, tetap berpuasa terus dengan sampai menyerah. Bahwasanya jangan pernah putus dengan namanya saumul atau siam atau berpuasa ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, abang ganteng kita Bang Abdullah ya, udah ada masuk dan udah cukup lama yang udah ngantri di belakangnya. Boleh langsung aja belakang Bang Abdullah ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
0: Iya, ini kayaknya aku udah lama deh gak ngedengerin suara ini.
3: Iya, cantik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, ini dengan Ade Nabila bukan?
3: Oh bukan dong, dari Palembang.
0: Oh Palembang, siapa namanya?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang.
3: Iya betul sekali.
0: Aduh kayaknya aku baru ditemenin deh. Salam kenal ya kakak Sisi.
3: Salam kenal juga nih sama mbak siapa?
0: Aku dengan Julita.
3: Oke salam kenal ya, suaranya imut banget.
0: Aduh kak Sisi juga masya Allah, syahdu sekali suaranya.
3: Oh, terima kasih. Kalau begitu aku dapat lagu dong.
0: Oh boleh dong, mau lagu apa tuh?
3: Lagunya pilih sendiri apa dipilihkan atau playlist?
0: Kalau kita ada playlist, cuman kalau nggak cocok, kalau mau request, kalau ternyata ada di playlist kita, nanti kita coba, bisa puterin.
3: Lagu apa yang ada di playlist?
0: Yang di playlist ada dari Basah Kembali dari Joni Iskandar, Terkesima dari Roma Irama, sama Segudang Rindu dari Camelia Malik. Ada yang cocok nggak?
3: Tapi kalau mau pilih sendiri boleh nggak?
0: Coba kita cari dulu, apa judul lagunya?
3: Aku pengen denger lagu Melele Bahagia dari Milen, ada nggak?
0: Aduh itu masuknya pro dangdut kan?
3: Iya dong.
0: Apa judulnya?
3: Melele Bahagia dari Mila Valen.
0: Melili?
3: Melele.
0: Oh melele, oke deh nanti aku coba dengerin dulu. Kalau oke nanti masuk pro dangdut nanti kita puterin ya.
3: Ya kalau nggak ada di playlist aja nggak apa-apa diputer.
0: Oke sih.
3: Aku bingung suaraku double.
0: Oh suara double, oh ini ya berarti radionya ini bentrok streaming. Ya. Oke deh.
3: Ya malah suaraku lebih munculnya di apa namanya di
0: RRI ya digital.
3: RRI duluan, RRI-nya belakangan.
0: Iya emang agak delay dia.
3: Tapi nggak jauh kok, cuma sekitar 1 menitan.
0: Iya mau salam kakak Sisi.
3: Salamnya buat apa ya, semua aja deh. Ucapannya selamat sore aja. Makasih ya mbak.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh minamogi kita dapat pendengar baru nih dari kakak Sisi ya dari Palembang. Salam kenal untuk kakak Sisi kami dari Perempat RRI Bandar Lampung ya dengan Julita. Dan untuk minamogi yang mau bergabung gak cuma warga Lampung aja gitu ya, kita juga dirilai oleh Waikanan dan juga yang mau bergabung di seluruh Indonesia lewat RRI Digital. Boleh banget banget nih bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya, juga bisa di 0811-7209-8885. Halo assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dengan Bang Nurdin
1: bukan?
0: Bukan. Oh Kang Maman, mohon maaf Kang Maman, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat, ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa ini Kang Maman?
1: Ya, saya lagi kerja sambil di prodang.
0: Oh lagi prodang, dut ya. Sambil megangin cangkir kopi nggak nih kira-kira?
1: Oh, enggak nih barusan habis sakit lambung.
0: Oh sakit lambung, benar. Berarti tahu batasan ya, ketika udah sakit lambung gitu ya bisa nyetop sendiri berarti ya Kang Maman ya.
1: Iya, udah sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Kang Maman juga gimana? Udah sehatan?
1: Alhamdulillah, udah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh Kang Maman, lagunya yang mau diputerin ini ada Basah Kembali dari Joni Iskandar, Terkesima dari Roma Irama, sama Segudang Rindu dari Camelia Malik.
1: Segudang.
0: Ya. Oke, siap. Salamnya silahkan Kang Maman.
1: Ya, buat kakak kita tadi di Palembang ya.
0: Iya. Bung,
1: salam kenal dari Paman di Palang Besi Milik. Ada juga Bang Murdin di Oku Selatan. Bang Pendi di Oku Selatan. Selamat sore buat Abang Ganteng tadi yang di Waikana. Semua aja buat di Waikana. Udah berjumpa selalu. Abang Murdin di Pulau Sebesi. Ada Abang Sok Sayang di Kalianta. Ada juga Putra Jaman, Pak Rudi. Mama Irin di Gunung Batu, ada Rizko di Tertamu, ada juga Ham, ada juga Rizko di Kebagusan. Nggak lupa buat Mami Ratna Yudhika di Pak Homan, mudah-mudahan sehat selalu mami keluarga. Jangan lupa Datu Afid buat Abang Homan, buat semuanya aja di Pada Tahap.
0: Iya.
1: Ada Topat, ada juga Edo sama nenek teratinya. Buat ACB, buat Nabila panjang. Buat Bapak Putih, mengurus sekali. Buat semuanya aja dari A sampai D, tanpa terkecuali mana pun kita. Dan mudah. Buat kita juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Kang Maman ya. Oke deh, Minamwagi kita rehat dulu ya, karena ada banyak nih lagu yang udah di request sama Minamwagi semuanya. Dan Minamwagi nanti lagunya kalau gak ke play di jam sekarang, nanti akan Julita play nanti setelah wahsyah pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita ini udah banyak ya orang request, kita dengerin dulu takutnya nanti lagunya gak keputar. Nanti setelah wahsyah pukul 16 kita lanjut lagi ya di Prodangkut sore hari ini. Dan kita dengerin lagu yang udah di request sama Bang Senen tadi ya, ada Basah Kembali dari Joni Iskandar.

minsia, baju batabwa, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 104 FM, Wah Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mempercepat pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH untuk memastikan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Wijani Zausal dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKPRI Marwar Sirait yang berlangsung secara virtual di ruang kerja Gubernur Lampung pada Kamis 17 September. Dalam rapat tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas peningkatan bantuan penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Lampung. Pada 2026, Lampung mendapatkan kuota penanganan RTLH sebanyak 13.276 unit. Jumlah tersebut meningkat 455% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.390 unit. Mirza mengatakan Pemprov Lampung bersama instansi vertikal kementerian di daerah terus melakukan konsolidasi untuk mempercepat proses verifikasi faktual calon penerima bantuan. Menurutnya hingga Kamis 17 September masih terdapat sekitar 3.500 calon penerima yang belum diverifikasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung bergerak melakukan pengawasan setelah pemerintah pusat menemukan 25 merek beras fortifikasi bermasalah yang beredar di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin mengaku telah memerintah seluruh kepala unit pelaksana teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar yang berada di wilayah pengelolaan masing-masing. Peningkatan pengawasan peredaran beras fortifikasi ini setelah Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan terkait 25 merek beras fortifikasi dari total 27 merek yang diperiksa pemerintah. Beras fortifikasi merupakan beras yang melalui proses penambahan zat gizi tertentu. Produk tersebut ditujukan antara lain untuk kelompok rentan seperti ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang mengalami stunting. Karena memiliki fungsi strategis untuk pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi terhadap beras fortifikasi. Temuan ketidaksesuaian kandungan pada sejumlah produk tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pengawasan dan penertiban peredarannya. Menurut Erwin, potensi peredaran beras fortifikasi bermasalah di pasar tradisional Bandar Lampung dinilai relatif kecil. Sebab berdasarkan pengamatannya, produk beras fortifikasi lebih banyak ditemukan di pasar modern. Demikian Wahja pukul 16, Maluku Tunggadewahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi bareng lagi sama Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan kita masih dalam program acara Pro Dangdut ya, hingga pukul 17.00 Indonesia Barat. Jadi untuk minum lagi yang mau bergabung Pro Dangdut sore hari ini, boleh banget ya, silahkan. Karena kita gak cuma didengerin aja oleh Bandar Lampung ya, itu juga dirilai oleh RRI Waikanan dan juga tentunya seluruh Indonesia ya, bisa ngedengerin kita semua tentunya lewat RRI Digital ya. Jadi boleh deh siapa aja yang boleh nih bergabung request lagu gitu ya, karena kita dangdutan dulu gitu ya, dangdut adalah kita. Silahkan bergabung tentunya bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita 0811-720-9885. Kita angkat penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Ropat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana ini?
1: Kabar Kak Julita cantik.
0: Alhamdulillah baik. Kakak Eva gimana kabarnya?
1: Paham aja nih orang suaranya.
0: Iya dong, kalau udah yang happy-happy
1: aku,
0: gitu.
1: Aku bangun tidur bukan nelpon siapa-siapa, telepon dirimu dulu loh.
0: Oh gitu. Aduh, iya. Spesial banget deh aku hari
1: iya
0: ini.
1: Dong.
0: Pasti ada sesuatu yang ingin diluapkan.
1: Tidak ada, aku orangnya selalu ceria.
0: Oh, aku selalu ceria, benar. Dari suaranya aja kedengeran gitu ya, kayak udah ceria ya. Gitu, siapa lagi kalau bukan dari Kakak Eva ya. Mau lagu apa?
1: Tahu aja dia kalau aku mau
0: kreatifnya. Apa judulnya?
1: Ini siapin apa?
0: Kalau ini siapin, ini ada Kerinduan dari Rido Roma, Di Atas Angin dari Eri Susan, Harapan Kecewa dari Arafik. Terus banyak nih, ada Selamat Malam dari Vita Mala, Maunya Kamu Gita Yubi, Cubit Tak Mau Dicubit juga ada, Badriah juga apa?
1: Cubit Tak Mau Dicubit
0: Aduh, gedit banget deh ya.
1: Kak Julita, Kak Julita ini apa?
0: Apa?
1: Namanya dan lagu Pacaran Jarak Jauh ya.
0: Pacaran Jarak Jauh?
1: Dari Viola Arsaya.
0: Oh sebentar, aku cari dulu ya, nanti di downloadin ya. Pacaran Jarak Jauh.
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Viola Arsya.
0: Viola. Viola ya. Oke deh, nanti kita cariin ya.
1: Iya.
0: Mau salam-salam Kak Eva?
1: Salamnya ada Bang Jomblo, ada Bang Senen, ada Kak Cici tadi ya, salam sore Kak Cici. Ada balik kebaikanan, ada Pak Darman, ada Trimo, ada lagi ya, ada Bang Herman juga ya. Udah semuanya aja lah Kak Julita.
0: Oke, siap Kak Eva.
1: Biasa, saya orang di Candipuro.
0: Oke deh.
1: Semoga selalu ya udah. Aku bangun tidur telepon dirimu loh.
0: Oh, terima kasih ya.
1: Makasih tadi soalnya telepon gak diangkat sih sama dirimu, kecewa aku. Yaudah ya kalau
0: iya.
1: Gitu. Semoga Kak Julita sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Ya udah, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya, ada Kakak Eva gitu ya, udah bergabung Pro Dangdut sore hari ini. Bangun tidur ya langsung ditelepon Julita. Jadi ngerasa spesial banget tentunya ya Julita ya. Jadi yang mau nelpon Julita juga boleh banget ya, mau kenalan boleh. Daripada monitor-monitor gitu ya, kayaknya harus kenalan dulu enggak sih sama penyiarnya gitu ya. Silahkan ditunggu ya di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rempat. Iya, suaranya kok kecil banget, Bang?
2: Ini udah besar.
0: Udah besar. Dengan abang siapa nih?
2: Bang JK.
0: Bang JK di Waikanan ya.
2: Gimana kabarnya Mbak Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang JK juga gimana kabarnya di sana?
2: Sehat segala-galanya Mbak Julita.
0: Alhamdulillah sehat. Seneng deh aku kalau warga Waikanan gini ya, udah mulai ngumpul sore hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Gimana udara kira-kira gerimis-gerimis belum?
2: Aduh, belum sekali Mbak.
0: Belum sekali. Mudah-mudahan cepat bergeser ya kan.
2: Mudah-mudahan.
0: Amin. Oke, lagunya Bang JK yang mau diputerin sore hari ini ada Cubit Tak Mau Dicubit, ada Kerinduan dari Rido Roma, Di Atas Angin dari Eri Susan.
2: Duh, kerinduan aja.
0: Waduh, rindu siapa sih Bang?
2: Rindu aja sih.
0: Oh, deh, silakan salamnya Bang JK.
2: Salamnya yang Selamat siang Jomblo, selamat sore. Siang Kang Senang, selamat sore. Siang Kang Eko, selamat sore. Siang Kang Tampan, selamat sore. Buat Kang Akin Tomatola, selamat sore. Buat Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo. Buat Kang Sahih yang ada di Lombong Timur, selamat sore. Buat Kang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Nabila yang ada di Karang, selamat sore juga. Buat Kang Kendi yang ada di Duku Selatan, selamat sore juga. Buat Kang Topan yang ada di Duku Selatan, selamat sore juga. Buat semuanya lah Mbak Novila.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Novila ya.
0: Iya, ini dengan Julita Bang.
2: Sama orang baikanan Mbak Novila.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Kayaknya Julita harus kenalan lagi ya. Dibilangnya Nabila, aduh Bang JK, ini Julita ya penyiar. Tapi gak apa-apa Nabila, mungkin aku akan menjadi Nabila kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Jadi namanya jadi Nabila Julita Pustika kali ya, atau Nabila Pustika gitu ya. Gak apa-apa ya. Oke deh, minum lagi. Silahkan yang mau bergabung Pro Dalam sore hari ini hingga pukul 17.01 Indonesia Barat ya. Masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
3: Assalamualaikum juga Pro 4, Mbak Julita.
0: Iya, ada Mang Darman ini ya.
3: Betul.
0: Betul, gimana kabarnya Mang Darman?
3: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
3: Nunggu hujan gak turun-turun.
0: Iya bener, tunggu hujan gak turun-turun. Tapi tempat aku tadi gerimis loh Mang.
3: Di sini lah, gak ada.
0: Gak ada, mudah-mudahan kita cepet turun hujan ya Mang. Semuanya ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Amin. Gimana, udah ngopi belum Mang?
3: Ngopi sudah dua kali.
0: Waduh, cocok benar. Ada teman ngopinya nggak ya?
3: Ini Abah, ondol-ondol lubi itu.
0: Waduh, cocok banget. Udah lama banget juga nih aku nggak makan ondol-ondol lubi ya.
3: Oh, tuh kalau deket aku kirimin tadi.
0: Waduh, seneng banget ya kalau tetangga nama Mang Darman ya.
3: Betul.
0: Oke, Mang Darman, lagunya mau diputerin nih. Ada Cubita Mau Dicubit dari Nela Agustin, Kerinduan dari Rido Roma, sama Di Atas Angin dari Eri Susan.
3: Ya, ikutan aja lah Mbak.
0: Oke, siap, silahkan salamnya Mang.
3: Salam-salam buat Abang Senen, Abang Ido, Abang Maman, Abang Topan, Bang Pendi, Bapak Kadarudin di Baradatu,
0: ya.
3: Abang Doret, Abang Isinan di KM 10, Wo Putri, Mbak Julia, Mbak Seni, ada Nanda Nabila, Bang Irin, ada Mbak Tambahnya, ada Mbak Nai, Mbak Ros, Abang Apin, Abang Jomblo, Abang Bolo-Bolonya, Abang Jarwo, Mbak Ilham di Pekuon Ratu, Abang Yusuf di Jambi, buat Abang Kak Heninya di Kemiling, selamat siang sore, Mbak Ratna di Pahoman. Buat pen-pen semua yang tidak tersapa, semuanya diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Buat Mbak Duitanya selalu diberi kesehatan. Amin. Panjang umurnya. Amin. Murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak Gita ya.
0: Iya Mang, siap Mang.
3: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabi'un.
0: Iya pun, ada Mang Darman ya di seputaran rel ya. Dan sore hari ini yang mau bergabung ya, boleh banget, masih ada kurang lebih 30 menit ke depannya bersama Pro Dangdut. Kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita ya. Oke, belakang Mang Darman masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam Pak Munir di Waikana.
0: Kisinan Munir, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Majelita sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, mau cerita nih Kisinan, biasanya ada cerita
3: ya,
0: nih.
3: Ya, itu kan apa, sekarang kan ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
0: Iya, betul.
3: Jadi kami atas nama pendengar RRI mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI kita ya.
0: Iya.
3: Jadi saya mewakili kami seluruh pendengar ya. Mengucapkan ya selamat ulang tahun yang ke-81 dikarenakan apa? RRI itu bahkan itu kan penyelamat bangsa. Kenapa demikian? Bapak Presiden Soekarno memproklamatorkan kemerdekaan kita melalui RRI.
0: Betul.
3: Kemudian Bapak Presiden Soeharto mengempat di 30 STKI tahun 65 berkat dukungan dan bantuan beliau dan kebijaksanaan beliau sehingga bangsa Indonesia lepas dari kebiadabannya di 30 STKI tahun 65. Bahkan ada ujar pada waktu itu, berkat bantuan anak desa tamatan SMP, bagaimana nasib bangsa Indonesia? Alhamdulillah selamat.
0: Alhamdulillah.
3: Itu kan melalui RRI. Jadi tidak titiknya kita mengucapkan syukur ya ulang tahun RRI dikenakan apa? Telang beberapa tahun ya dari beberapa bulan dari kemerdekaan kita 45. 17 Agustus 11 November sudah hari radio RRI ya.
0: Betul. Tapi
3: tidak lama keleng itu, jadi itu ya saya garis bawahi semuanya ya, semoga kita bersyukur atas rahmat Tuhan ya yang telah dilimpahkan kepada kita. Nah jadi sekarang ini kita tinggal mengisi kemerdekaan, kalau bisa itu ya ke depan lebih maju gitu ya, lebih sempurna. Jadi bagi kita pendengar RRI ataupun yang menyiarkan RRI, kita sama-sama istilahnya itu mendoakan semoga ke depan lebih bagus daripada hari ini.
0: Nah,
3: kemudian salam-salam, kalau masalah lagi ujian Mbak Joita ikutan aja ya.
0: Oke, siap.
3: Kemudian salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung, kok pertama senior kita Ratna Jita yang ada di Pauman ya. Semoga sehat selalu ya dengan anak keluarga, anak cucunya, semoga sehat selalu untuk keluarga di rumah tanpa kecuali yang ada di Bandar Lampung ya, semuanya semoga sehat selalu. Yang ada di Waikanan 15 kecamatan ya, semoga sehat selalu ya. Yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, demikian juga ya. Nah ya itu ya Mbak Julita ya.
0: Iya.
3: Nah, terima kasih ya.
0: Sama.
3: Semoga kita RRI tetap mengudara untuk Indonesia. Tabi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Kisinan Munir ya di Waikananya. Oke deh, warga Waikana udah mulai merapat ya. Kalau sore hari ini seneng banget tentunya Julita ditemenin ya. Gak cuma orang-orang warga Waikana Bandar Lampung aja ya, pendengar warga Bandar Lampung, tapi juga kita dirilai ya untuk warga Waikana. Dan tentunya kita juga didengar di seluruh Indonesia lewat RRI Digital. Jadi yang lagi mantau gitu ya, monitor RRI Digital, boleh banget nih kita request lagu, kirim salam atau juga berbagi cerita nih, mungkin dari daerah lain gak cuman wilayah Sumatera gitu ya, boleh kita berbagi cerita kebudayaan, boleh banget sama Julita. Tentunya masih ditunggu di 255112 ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda sama bukan?
4: Bukan, dari Jagabaya.
0: Oh, Bunda Jagabaya, Bunda Ros.
4: Iya, apa kabar? Nah,
0: alhamdulillah baik. Bunda Ros gimana kabarnya?
4: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya udah wangi nih, udah mandi kayaknya ya.
4: Sudah dong.
0: Sudah. Wanginya udah sampai sini, Bunda Ros.
4: Iya. Sabun cuci piring.
0: Sabun cuci piring, enggak apa-apa, yang penting wangi ya. Gimana kabarnya Bunda Ros?
5: Sehat, baru pulang ini.
0: Aduh, pulang dari mana sih?
5: Dari jalan-jalan ke Palembang.
0: Masya Allah, bawa pempek apa bawa kemplang nih?
5: Oh, bawaannya capek.
0: Berapa hari jadi di Palembang nih Bunda Ros?
5: Lama juga, sebulan lebih.
0: Waduh, ada siapa di sana?
5: Masih ada orang ini, Ayu.
0: Oh, masih ada Ayu. Jenguin Ayu ya di Palembang ya.
5: Iya.
0: Waduh, jadi gimana?
5: Orang tua nggak ada. Betah, orang tua nggak ada. Ayu yang tua masih ada.
0: Oh, gitu.
5: Jadi kan sebagai orang tua.
0: Betul, ya, betul, betul, betul, betul. Jadi silaturahmi tetap terjaga ya.
5: Iya dong.
0: Betul. Jadi betah di mana? Di Palembang apa di Lampung?
5: Ya tinggal di Lampung ya, di Lampung.
0: Di Lampung ya. Oke deh, lagunya juga nih yang mau diputerin, ada Cubita Mau Dicubit dari Nel Agustin, Kerinduan dari Rido Roma, sama Di Atas Angin dari Eri Susan. Mau lagu apa?
5: Rido Roma aja.
0: Oke, Kerinduan. Boleh, silahkan salamnya.
5: Buat salamnya ya buat Bang Senen, selamat sore Bunda Samba, selamat sore Abin Bolo-Bolo, buat Ido, buat Edo di Teluk, selamat sore, apa kabar dong? Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja, lupa sih.
0: Okay,
5: nanti
0: deh.
5: belum ulat catatan.
0: Oh, kesini Ibu Ros.
5: Buat Jenita, selamat sore, selamat juga. Semoga selalu sehat, selalu pulang hati-hati.
0: Iya, amin.
5: Mudah-mudahan hujan nanti sore ya.
0: Mudah-mudahan, insya Allah ya.
5: Nah, makasih waktunya juga.
0: Sama-sama Bunda Ros.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ros di Jagabaya, baru datang dari Palembang ya. Jadi ngerasain ya pempeknya Palembang yang udah sebulan full gitu ya. Kalau kita pempek Lampung ya yang dirasain ya. Oke deh, minum lagi Prodang Ros sore hari ini juga masih berlanjut tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi nih ya, 30 menit terakhir. Kita dangdutan dulu, kita goyang dulu ya kan. Gak cuman jempolnya aja yang goyang, paling gak bahu-bahunya juga digoyang gak sih, biar relax gitu ya. Jadi kesibukan minum lagi mungkin yang di perjalanan pulang gitu ya, hati-hati di jalan, atau yang udah sibuk juga gitu ya dengan usahanya, dengan ya rutinitas di rumah ya, kayaknya kita harus relax dulu gitu ya. Kita dengerin dulu Prodangdut gitu, biar kerjanya nanti semangat gitu ya. Mau masak semangat, mau cuci motor semangat ya, gimana gak semangat gitu ya, ditontemenin sama lagu-lagu dangdut sore hari ini ya. Dan kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagu yang bakal kita puterin, yaitu Cubita Mau Dicubit dari Nela Agustin.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM suara budaya Lampung. Minamuaigi, kita masih dalam program Prodang Dotnya di 10 menit terakhir. Yang masih mau bergabung silahkan nih di 10 menit terakhir ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Suara budaya Lampung, Assalamualaikum Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jomblo kemana aja kok baru nongol nih?
1: Ada-ada monitor

0: Siti Wibowo.
1: Yang pertama aja, Mbak ya.
0: Selamat malam ya. Oke, silahkan.
1: Salam-salam, Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Rido, Mama Pungki, Minan Wati, Bunda Samba, Kang Maman, Kang Basir, Datu Arvin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, dan Kak Eva lewat kanan juga, Mbak Sore. Temuan aja, Mbak ya.
0: Oke, siap, Bang.
1: Lagi ditanya, selamat tugas, Mbak.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat selalu.
0: Amin.
1: Jangan bosan, Mbak, ya.
0: Iya, tidak bosan.
1: Iya, namanya penggemar setianya, Mbak.
0: Betul, terima kasih ya.
1: Itu aja, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Waktunya udah nggak mengizinkan lagi.
0: Siap.
1: Nggak lebar lagi.
0: Siap.
1: Udah gitu aja, makasih. Assalamualaikum, Mbak Timpun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, ada Bang Jomloh di penghujung acara Perodangdut sore hari ini. Dan untuk minum lagi yang mau mengudara ya, mau request lagu, kirim salam di 10 menit terakhir ini juga boleh banget ya, kayak Bang Jomloh gitu ya. Walaupun tadi sikut-sikutan gitu, susah masuk, mana tahu sekarang bisa masuk, malah jadi penutup di Perodangdut sore hari ini ya. Belakang Bang Jomloh masih masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Selamat sore, Mbak Julita.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ramli.
2: Iya, betul sekali. Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Kok baru nongol, Bang? Kemana?
2: Baru pulang ini, Mbak.
0: Baru pulang dari mana sih?
2: Banyak aktivitas ini, Mbak.
0: Banyak aktivitas ya.
2: Iya. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada ya. Selamat
2: ikutan
0: malam
2: aja, Mbak. Ikutan aja lagunya.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya buat semua-muanya aja, dari A sampai Z tanpa kecuali ya.
0: Okay.
2: Untuk Mbak Julitanya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya. Mbak Julita,
0: amin.
2: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Hari keempat, suara Bodai Lampung Tabi pun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang Ramli Waikanan ya. Dan warga Waikanan yang masih mau gabung juga silahkan di 7 menit terakhir ini. Tapi lagunya kita terbatas ya, karena di 7 menit terakhir ya. Jadi yang mau absen-absen boleh Perodangdut sore hari ini masih dibuka kirim salamnya ya. Oke, terputus ternyata. Dan sepertinya kita juga sudah di penghujung acara ya. Kalau gitu ya, berarti telepon dari Bang Jomloh dan juga Bang Ramli sebagai penutup ya untuk Perodangdut edisi di 18 September 2026 ini ya. Dan terima kasih banyak untuk Minam Wagi yang udah request lagu, kirim salam, berbagi cerita sore hari ini ya bareng Julita. Dan kita balik lagi Perodangdut esok hari tentunya ya. Namun kebersamaan bersama Julita tentu hari ini masih berlanjut ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir di penutup Perodangdut sore hari ini ada Selamat Malam dari Evi Tamala.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Metro bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar rapat koordinasi atau rakor di ruang rapat utama Setda Kota Metro pada Kamis 16 September 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan penanganan dan tindak lanjut secara lintas sektor. Berbagai isu menjadi perhatian dalam rakor, mulai dari persoalan pengelolaan sampah, kondisi keuangan daerah, stabilitas harga pangan, perlindungan sosial, ketertimbangan masyarakat, penataan kawasan perdagangan, hingga potensi konflik sosial yang dapat berkembang apabila tidak diantisipasi sejak dini. Wakil Wali Kota Metro Muhammad Rafiq Adi Pradana mengatakan, rakor tersebut tidak sekedar membahas agenda masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD, tetapi juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Menurut Rafiq, masukan dari Forkopimda maupun instansi vertikal diperlukan untuk melihat berbagai persoalan secara lebih menyeluruh. Langkah tersebut penting agar potensi persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat segera diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian cukup besar adalah pengelolaan sampah, pengelolaan sampah atau TPS Karangrejo. Rafiq menyebut pengalaman penutupan portal pada 15 hingga 21 Agustus 2026 menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah Kota Metro. Menurutnya, TPS Karangrejo merupakan salah satu fasilitas penting dalam rantai pelayanan persampahan. Ketergantungan terhadap satu fasilitas tersebut dinilai dapat menimbulkan resiko terganggunya pelayanan apabila terjadi persoalan di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Tengah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk segera menyiapkan dokumen dan data pendukung administrasi. Langkah ini dilakukan guna menyambut audit pemeriksaan lapangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 22 September. Pemeriksaan BPK RI tersebut menitik beratkan pada evaluasi kinerja dan pemantapan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Lampung Tengah, Toheran, memimpin langsung konsolidasi internal guna memastikan kelengkapan data di tiap dinas terkait. Pihak Pemkab Lampung Tengah berkomitmen menyajikan data transparan agar proses pemeriksaan berjalan lancar serta menghasilkan evaluasi objektif bagi tata kelola sektor pertanian daerah. Demikian Wahca pukul 17, Meloku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: sebenar ni agak medi papai babai hino na yo. Acak sen ni nama di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
0: Bentar, bentar saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM suara budaya Lampung. Minamu lagi ya, kalau ada event besar di sebuah daerah yang ramai tentu bukan cuma acaranya aja ya, tapi biasanya tentu ikut membawa efek domino di banyak sektor gitu ya. Mulai dari pelaku usaha, UMKM, pariwisata, sampai juga tentu masyarakat sekitar ini bisa ikut kebagian peluangnya ya. Nah, kali ini yang sedang didorong Magelang yaitu melalui Borobudur Indonesian Expo 2026. Dan kira-kira seperti apa gitu ya dampaknya bagi perekonomian daerah. Mari kita simak informasi lengkapnya. Dan pemerintah Kota Magelang Jawa Tengah ini menyatakan gelaran Borobudur Indonesian Expo 2026 di alun-alun Kota Magelang pada 17 hingga 20 September 2026 menjadi pengungkit perekonomian daerah. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono di Magelang, mengatakan kegiatan ini ditargetkan menghadirkan hingga 40 ribu pengunjung dan transaksi mencapai 2 miliar. Ia mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Magelang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Karena itu, kekuatan kota diarahkan pada sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif. Menurutnya, hampir setiap pekan terdapat kegiatan di Kota Magelang, baik berskala lokal, regional, nasional, maupun juga internasional. Namun, ia menegaskan, capaian transaksi bukan satu-satunya tujuan. Diharapkan kegiatan tersebut menghasilkan kerjasama baru, membuka pasar bagi produk UMKM, dan juga mampu mempertemukan pelaku usaha dengan mitra, serta menciptakan peluang baru bagi koperasi. Borobudur Indonesian Expo 2026 juga diarahkan menjadi ruang promosi bagi perekonomian kawasan penyangga destinasi pariwisata Borobudur. Karena itu, Pemkot Magelang melibatkan wilayah Purwomanggung yang terdiri atas Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang, dan juga Temanggung. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan menurutnya penyelenggaraan kegiatan ini dinilai penting karena jasa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Ia pun juga menambahkan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi kreatif. Melalui berbagai agenda, produk UMKM dan ekonomi kreatif dapat ditampilkan sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan pasar. Ia menyampaikan kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Magelang cukup besar, karena itu diperlukan lebih banyak kegiatan yang mampu mendatangkan masyarakat ke Kota Magelang untuk belanja produk UMKM dan juga ekonomi kreatif. Dan minimalnya keren gitu ya, di mana sebuah expo ternyata bukan sekedar tempat untuk berkumpul atau juga cuma memamerkan produk aja. Dimana ketika dikemas dengan baik, event seperti ini bisa menjadi pintu masuk ya untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus juga tentu membuka peluang ekonomi baru ya. Dan tentu harapannya kegiatan di Magelang ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas ya, terutama bagi pelaku usaha dan juga masyarakat lokal. Karena kalau ekonomi daerah bergerak, peluang baru pun ikut terbuka gitu ya. Jadi mantap sekali gitu ya. Dari potensi lokal bisa lahir peluang yang lebih besar.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia. Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, enggak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi ya buat para pelaku usaha, urusan pajak tentu menjadi bagian penting ya dalam menjalankan bisnis. Apalagi gitu ya ketika ada hak yang memang harus diterima kembali oleh wajib pajak. Nah, ini ada kabar terbaru datang dari pemerintah terkait restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi pelaku usaha. Di mana Menteri Keuangan Suhasila Nazara menjamin hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan akan dicairkan. Ya, mengatakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah menjalankan pembayaran restitusi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pembajak perpajakan yang berlaku. Sama halnya, ia menggarisbawahi Kementerian Keuangan mendorong kepatuhan pajak dari seluruh pelaku usaha, termasuk untuk menggunakan restitusi sebagaimana aturan yang ada. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Widianto menyatakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran restitusi dilakukan secara selektif dan terukur. Menurut Bimo, restitusi pajak sejumlah perusahaan saat ini memang sedang dalam tahap pemeriksaan, di mana proses ini memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang perlu dipatuhi. Dirjen Pajak juga menuturkan kebijakan restitusi di ke depan akan mengikuti arahan Kementerian Keuangan baru Suhasil Nazara. Di samping itu, restitusi pajak juga akan menyesuaikan kebutuhan pendanaan serta kebutuhan fiskal. Dan sebagai catatan, restitusi pajak dapat dilakukan atas dua kondisi sebagaimana penjelasan laman resmi DJP. Yang pertama yaitu pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kondisi ini terjadi ketika wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak, padahal berdasarkan tentuan yang berlaku pajak tersebut sebenarnya tidak perlu dibayarkan. Yang kedua yaitu pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dana atau pajak penjualan atau barang mewah atau PPNBM. Restitusi dalam kondisi tersebut dapat diajukan ketika jumlah pajak yang telah dibayarkan wajib pajak lebih besar dibandingkan jumlah yang harusnya terutang. Dan minimalnya itu tadi ya informasinya. Jadi untuk para pelaku usaha yang memang memiliki hak atas restitusi pajak, pemerintah memastikan proses pencairannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dan tentu harapannya proses yang berjalan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan juga jelas bisa memberikan kepastian bagi para dunia usaha. Dan karena bagi pelaku usaha tentu kepastian bukan cuma soal aturan ya, tapi juga penting untuk menjaga cash flow dan juga kelancaran aktivitas bisnis. Dan semoga gitu ya, semakin lancar usahanya gitu ya, ekonominya juga akan ikut bergerak. Dan Minamaki akan kami hadirkan juga nada-nada islami, lagu-lagu islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan juga akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumelko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
5: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.
7: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
7: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, pendidikan memang menjadi salah satu jalan penting ya untuk membuka kesempatan dan juga masa depan yang tentunya bisa membuat lebih baik ya. Tapi tentu akses pendidikan yang layak ini harus bisa dirasakan oleh semua kalangan. Nah, pemerintah kini terus mendorong hadirnya sekolah rakyat yang ditujukan bagi masyarakat dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah ya. Dan seperti apa gitu ya konsepnya, mari kita simak informasinya, yaitu Menteri Koordinator atau Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimukti Yudhoyono atau AHY menyatakan sekolah rakyat yang telah terbangun di seluruh Indonesia termasuk Papua dikhususkan bagi masyarakat ekonomi lemah. Menurut AHY, sekolah rakyat merupakan program yang didedikasikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan juga berkualitas. Ia menambahkan, sumber daya alam yang kaya di Papua tetapi tidak memiliki SDM yang mumpuni, maka pengelolaan kedepannya tidak dapat dilakukan. Program sekolah rakyat menurutnya menjadi pekerjaan utama dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan juga Kementerian Sosial meliputi dua tahap. Di mana tahap pertama sekolah rakyat yang sifatnya sementara seperti yang ada di Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Kota Jayapura. Dan untuk Provinsi Papua, ia mengatakan sedang menyiapkan sekolah rakyat yang terintegrasi, artinya jauh lebih luas, jauh lebih lengkap mulai dari SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Dan menambahkan tadi informasinya, di mana sekolah rakyat tentu diharapkan bisa membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan lebih ya, sehingga mereka tetap punya gitu ya kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan potensi. Karena pendidikan bukan cuma soal duduk di bangku sekolah aja, tetapi juga tentu tentang membuka pintu kesempatan ya untuk masa depan. Dan semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat bagi anak-anak serta keluarga yang menjadi sasaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemu lagi, kalau petani sudah turun ke sawah tentu harapannya sederhana gitu ya. Tanaman bisa tumbuh dengan subur, saat panen bisa membawa hasil gitu ya. Tapi ketika terjadi puso, perjuangan panjang itu bisa berujung pada kerugian. Nah, untuk membantu petani kembali bangkit, ada kabar dari Kabupaten Tangerang di mana pemerintah daerah ini menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak puso. Dan informasinya yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Tangerang, Banten, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP setempat, menyiapkan bantuan benih padi bagi petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat dampak kemarau di daerahnya tersebut. Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiantoro, mengatakan bahwa ketersediaan benih bantuan yang saat ini diproyeksikan mampu mencakup lahan seluas 240 hektar dengan total pasokan mencapai 5 hingga 6 ton benih. Ia mengatakan bantuan ini disesuaikan dengan jumlah luas lahan yang terdampak. Sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan benih di tengah benih ini tengah dikoordinasikan secara intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian guna mencukupi kebutuhan bantuan benih di lapangan. Mengingat potensi luar biasa puso yang kemungkinan melebihi ketersediaan stok saat ini, DPKP Kabupaten Tangerang memastikan penyaluran usulan akan segera diupayakan melalui sinergi lintas pemerintahan baik tingkat provinsi maupun pusat. Berdasarkan catatan DPKP, sedikitnya sekitar 311,75 hektar lahan pertanian sawah di Kabupaten Tangerang terancam mengalami gagal panen atau puso akibat dampak kemarau panjang 2026. Dari luas lahan pertanian terancam mengalami gagal panen saat ini berpotensi meluas dan bertambah seiring musim kemarau masih berlangsung. Dan minamogi semoga bantuan ini benar-benar bisa menjadi penyemangat ya bagi para petani untuk kembali mengolah lahannya. Puso memang bisa membuat petani kehilangan hasil, tetapi dukungan yang tepat tentu diharapkan bisa membantu mereka bisa kembali menanam dan juga melanjutkan aktivitas pertanian. Karena sawah kembali ditanami, harapannya tentu panen berikutnya bisa kembali menghijaukan harapan para petani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Minamwagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Minamwagi jangan kemana-mana setelah ini karena ada Karindi Amalia akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabik pun.

0: FM Wakca Suara jam Budaya 19. Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satuan Tugas atau Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla, Mabes TNI menyoroti keberadaan pemagaran batas kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK yang berpotensi menyulitkan mobilitas penanganan saat terjadi kebakaran. Peringatan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI khusus wilayah Lampung Timur, Laksamana Putra TNI Bambang Darmawan, di tengah kegiatan safari penyuluhan di Desa Penyangga TNWK pada Jumat 18 September. Pihak Satgas menilai bahwa meskipun pemagaran efektif untuk mencegah konflik antara gajah dan pemukiman warga, keberadaannya dapat mengunci akses pemadaman jika tidak dilengkapi pintu agar jalur dalat yang jelas. Dan selain mengenai akses jalan, penyuluhan yang ditujukan kepada 20 desa penyangga ini juga menekankan pentingnya pembentukan sistem pelaporan serta pengaktifan kembali kelompok masyarakat peduli api atau MPA. Evaluasi jalur dan skema pelaporan karhutla tersebut dilakukan secara intensif mengingat kawasan TNWK sempat dilalap kebakaran hingga seluas 802,4 hektar pada Agustus 2026. Isu penyediaan jalur akses evakuasi dan pemadaman tersebut telah disampaikan secara langsung kepada pihak pengelola TNWK serta pemangku kepentingan terkait pembangunan pagar batas. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah membahas strategi pencapaian Universal Coverage Jam Sostek sebagai upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Lampung Barat. Pembahasan dilaksanakan 18 September di Aula Bapenda Kabupaten Lampung Barat melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pembahasan tersebut, peserta dapat mengidentifikasi beberapa potensi kepesertaan dan sektor pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi lintas perangkat daerah dinilai penting untuk memastikan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau pekerja secara lebih luas dan berkelanjutan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Barat DRS Syekhuddin MM menyampaikan pencapaian Universal Coverage Jam Sostek membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, terutama perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat dan kelompok kerja. Demikian Wahca pukul 19, Molekutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Ngingak

0: Lagu kenyit di Engok Luwon pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk Lampung dan warisannya.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi minak muaki naikan jasa unyini di Papun jangan kuti api kabah kekalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Di debingi kan disinji Amalia ngancik minak muaki togok karena pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Amalia gantang ngancik minak muaki di helauni debingi kani dengan rangkaian informasi kayak munih lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: kita harus cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih Minak Muakhi Pagun Nangiskon Pro 4 FM di 88.5 MHz ya. Dan tentunya Minak Muakhi di Debingi Hani Sinji Amalia ngancai suasana Debingi Hani Minak Muakhi ya, sambil beristirahat setelah seharian tadi beraktivitas ya di luar rumah, dan saatnya malam hari ini pengen istirahat gitu kan. Terus juga sambil menikmati waktu untuk berlibur ataupun juga bersantai di akhir pekan ya, karena besok itu udah masuk hari Sabtu, kemudian Minggu, kemudian mengumpulkan energi kembali untuk beraktivitas di hari Senin ya. Di malam hari ini Minak Muakhi Amalia menemani Minak Muakhi di Helauni Demingi Hani, dan informasi dan juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara juga Amalia hadirkan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan Minak Muakhi, seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, berseliweran baik itu di media elektronik seperti TV ataupun juga radio, berita-berita gitu ya, ataupun juga di media sosial gitu Minak Muakhi, di mana berita tentang kebakaran hutan dan lahan ataupun juga karhutla yang banyak terjadi, tidak hanya di satu wilayah ataupun juga area gitu Minak Muakhi ya, tapi hampir di beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini mengalami karhutla, dan pastinya juga berdampak gitu kan dari karhutla ini, adanya kabut asap, kemudian juga belum lagi dari kabut asap itu juga menimbulkan dampak juga gitu ya, seperti pernafasan kitanya juga terganggu gitu Minak Muakhi ya. Dan berdasarkan kejadian ataupun juga peristiwa karhutla yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, mahasiswa rekayasa kehutanan ini didorong aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pemanfaatan pengetahuan, teknologi, dan juga kolaborasi dengan masyarakat. Nah, Minak Muakhi, dosen rekayasa kehutanan, mengatakan hasil kajian terhadap 156 jurnal ilmiah ini menunjukkan titik api banyak terkonsentrasi di kawasan gambut Sumatera dan juga Kalimantan ya. Sementara itu, koordinator perencana seksi wilayah 3 Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau Manggala Agni Wilayah Sumatera menjelaskan bahwa pengendalian karhutla dilakukan melalui pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pasca kebakaran ya. Kampanye juga mengenalkan sejumlah platform pemantauan titik panas seperti Sipongi Plus Kementerian Kehutanan, BMKG, NASA Firms, dan juga Global Forest Watch. Koordinator Prodi Rekayasa Kehutanan mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dalam mengenai mitigasi karhutla ya. Sementara itu, Wakil Dekan menekankan mahasiswa juga perlu untuk menerapkan pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencegahan karhutla. Ya, Minak Muakhi, tentunya yang namanya karhutla itu bisa kita cegah dengan yaitu tadi, tidak membakar sampah di area ataupun juga lahan terbuka, kemudian juga tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu ya Minak Muakhi, karena dengan hal kecil, hal sepele menurut kita, tapi imbasnya itu akan besar gitu ya Minak Muakhi, dampaknya gitu kan. Jadi ada baiknya lebih bijak lagi gitu kan untuk menjaga alam kita, karena kalau seandainya bukan kita yang menjaga alam kita sendiri, lalu siapa lagi?

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Tradisi ngumbahi lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: ampun. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh

Ya, Minat Muakri kembali informasi Amalia hadirkan di malam hari ini. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung bergerak melakukan pengawasan setelah pemerintah pusat ini menemukan 25 merek beras fortifikasi bermasalah yang beredar di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mengaku telah memerintahkan seluruh kepala unit pelaksana teknis untuk melakukan pengecekan di pasar yang ada di wilayah pengelolaan masing-masing. Peningkatan pengawasan peredaran beras fortifikasi ini setelah Menteri Pertanian mengungkap temuan terkait 25 merek beras fortifikasi dari total 27 merek yang diperiksa pemerintah. Beras fortifikasi ini merupakan beras yang melalui proses penambahan zat gizi tertentu, dan produk tersebut ditujukan antara lain untuk kelompok rentan seperti ibu menyusui, balita, serta anak yang mengalami stunting karena punya fungsi strategis ya dalam pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah juga memberikan subsidi terhadap beras fortifikasi. Nah, temuan ketidaksesuaian kandungan pada sejumlah produk tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pengawasan dan juga penertiban peredarannya. Namun, potensi peredaran beras fortifikasi bermasalah di pasar tradisional Bandar Lampung dinilai relatif kecil karena berdasarkan pengamatannya, produk beras fortifikasi ini lebih banyak ditemukan di pasar modern. Ya, walaupun seperti itu, pengecekan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi supaya produk yang telah dinyatakan bermasalah itu tidak diperjualbelikan di pasar tradisional. Nah, Minat Muakri, secara fisik beras fortifikasi pada dasarnya tidak ada perbedaan.

maksimal, langkah awal sudah dilakukan melalui kepala UPT masing-masing. Para petugas juga diminta untuk mengecek kemungkinan adanya produk beras yang masuk dalam daftar bermasalah tersebut. Ia juga mengimbau kepada pedagang untuk tidak memperjualbelikan produk yang sudah dinyatakan bermasalah dan segera menariknya dari peredaran apabila ditemukan. Ya, bina muahi informasi ini. Informasi terakhirnya Amalia di Helauni Debingi Khani untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, 18 September 2026. Dan nanti setelah waktu jam 20, Minak Muaki bisa mendengarkan Sandiwara Radio yang juga nanti akan dilanjutkan dengan acara daerah yaitu Minang Maimbau hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan Prompat FM, suara budaya Lampung.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Bina Muafi Pemerintah Kota Metro bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar rapat koordinasi di ruang rapat utama Setda Kota Metro. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan penanganan dan tindak lanjut secara lintas sektor. Berbagai isu menjadi perhatian dalam rakor, mulai dari persoalan pengelolaan sampah, kondisi keuangan daerah, stabilitas harga pangan, perlindungan sosial, ketertiban masyarakat, penataan kawasan perdagangan, hingga potensi konflik sosial yang dapat berkembang apabila tidak diantisipasi sejak dini. Wakil Wali Kota Metro mengatakan, rakor tersebut tidak sekedar membahas agenda masing-masing organisasi perangkat daerah, tetapi juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Masukan dari Forkopimda maupun instansi vertikal diperlukan untuk melihat berbagai persoalan secara lebih menyeluruh. Langkah tersebut penting agar potensi persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat segera diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Beranjak mit informasi Saibari, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat melakukan perawatan naskah kuno atau manuskrip secara teliti lembar demi lembar untuk menjaga kondisi koleksi bersejarah tersebut agar tetap terpelihara dengan baik. Pamong Budaya Madya Museum Nusa Tenggara Barat mengatakan, perawatan naskah kuno berbahan lontar membutuhkan waktu lebih lama karena setiap lembar harus dibersihkan secara teliti. Proses perawatan naskah kuno berbahan lontar diawali dengan membersihkan setiap lembar menggunakan kuas secara berhati-hati. Setelah dibersihkan, naskah kemudian diberi alkohol kadar 70% dan bahan perawatan tertentu sebelum dikeringkan untuk memastikan kondisinya tetap terjaga. Museum Nusa Tenggara Barat menyimpan sekitar 1.270 naskah kuno berbahan lontar. Keseluruhan manuskrip yang dimiliki tersebut, termasuk yang berbahan kertas Eropa, daluang, dan bahan lainnya mencapai sekitar 1.300 koleksi. Kasih Pengkajian dan Perawatan Museum Nusa Tenggara Barat mengatakan, perawatan koleksi manuskrip dilakukan sepanjang tahun melalui pemeriksaan rutin terhadap benda yang tersimpan di gudang maupun di ruang pameran. Selain melakukan perawatan terhadap koleksi museum, Museum Nusa Tenggara Barat juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi perawatan koleksi yang dilaksanakan setiap tahun secara bergilir di Pulau Lombok dan Sumbawa. Demikian Wakca jam 20, Muloh Putungga di Wakca jam 6, Jemoh Pagi. Selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Pukul 20 lewat nih 6 menit waktu Indonesia Barat. Minak muahi. Selanjutnya Amalia Hagamotoko Sandiwara Radio dengan judul Legenda Petualang Aruna. Selamat nengiskon.
1: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
2: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
1: Sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata, tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
3: Mama, ke sini coklat ini dong.
4: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
3: Torang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tong dua dapat telur besar ini. Ku lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: 6?
3: Ada 6.
4: 6 telur besar, Aduh, apa Tuhan bisa simpan, kah?
3: Tunggu pulang,
4: Buat Tuhan bisa masak, Tuhan bisa masak ini.
3: Ayo, Mama, Tuhan bawa pulang.
4: Iya, Bapak. Ayo.
1: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
4: Bapak cepat ke sini, sudah Bapak
3: kenapa?
4: Cepat.
3: Ada apa?
4: Bapak,
3: telur.
4: Bapak saya takut.
3: Siapa kalian?
5: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
4: Anak?
6: Ya, kamu berlima adalah anak-anakmu.
7: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
8: Mama.
4: Anakku, Bapak.
3: Iya, mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
1: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
9: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
10: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tak ada niat jahat mau ambil tanah ini.
9: Saya tahu kakak. Tapi, tidak bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
10: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi, kalau ketemu kau Pintole.
9: Saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
10: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
9: Maksudnya, jadi...
10: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut Sapin Tole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
9: Oh, tapi...
10: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
8: Pintole! Pintole!
9: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
10: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
9: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
10: Pintole! Pintole!
11: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
9: Saya ada nyam daun.
12: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
11: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
9: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
12: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
11: Sudah, biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang pade perempuan satu-satunya.
10: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
9: Betulkah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
13: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
9: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
13: Iyo, dong tuh.

0: Bapak punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
2: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
2: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
2: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
3: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagaimana apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh? Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
6: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
8: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa sayang kau. Tapi kau pun tugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
7: Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau supikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung.
5: Wah.
1: Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
5: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
5: Aduh.
4: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, ko mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan, war, betani, mat. Tolong kasih pisah dorang.
8: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
9: Satar punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
1: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terah betul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
9: Kita lihat saja nanti Bintole.
8: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
8: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
4: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
4: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
10: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya dari kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang ke dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Raksa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh dengan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik ke raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang.

negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Ampat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minak Muahi. Terima kasih tetap setia bersama program 4 ya di 88,5 MHz. Dan Amalia malam hari ini menyapa Minak Muahi dalam acara Minang Maimbau hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekaligus juga Amalia membuka line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat ya di 0811 7209885. Tapi sebelum Amalia terima teleponnya, kita dengarkan dulu lagu pembuka ya di awal perjumpaan kita dalam Minang Maimbau.

0: Ya, selamat debingi, selamat malam untuk Minak Muahi di mana saja berada ya. Mudah-mudahan semuanya saat ini lagi beristirahat gitu ya. Atau barangkali ada yang baru saja mulai aktivitas gitu ya di malam hari ini. Enggak apa-apa lah ya, tetap semangat gitu ya. Apapun kondisinya, bagaimana pekerjaannya gitu ya, harus dijalani dengan ikhlas dan tentunya juga penuh dengan semangat ya. Kembali Amalia buka line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985 di acara Minang Maimbau ya. Jadi yang suka sekali dengan lagu-lagu daerah Minang ataupun juga lagu-lagu Padang, nah boleh telepon ya. Amalia angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo. Iya pun, gimana kabarnya? Halo. Halo.
1: Apa kabar?
0: Sehat. Gimana kabar sebaliknya?
1: Sehat.
0: Sehat juga, Bang Senin. Jaga kesehatan terus ya.
1: Ya.
0: Bang Senin mau request lagu apa nih?
1: Cinan Bana.
0: Cinan Bana.
1: Iya.
0: Coba nanti di ini ya. Dicari dulu ya.
1: Kirim-kirim okay. Lagu ya.
0: Kirim-kirim salam. Kirim lagu gimana, Bang? Bisa aja nih Abang Senin.
1: Bunda jaga baya. Semoga sehat. Lagi ada yang kembar. Bunda Wati jaga kedamaian di sistem ini Bunda Pandung.
0: Terus
1: Jambala Kungkimur. Luji aku asaran. Kirim pesaran. Kirim buku selatan.
0: Terus
1: Rasa Raja Basa.
0: Iya.
1: Mama Kungki.
0: Oke, Bang. Iya, sama-sama. Cinan Bananya mau versi perempuan atau yang laki-laki?
1: Yang laki-laki.
0: Oke, siap. Nanti diputerin, tungguin aja ya, Bang.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Bang Senen.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Udah jadi penelpon pertama Amalia di Minang Maimbau ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada Kak Heni. Halo, assalamualaikum Kak Heni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Amel sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma suaranya aja nih yang
2: suaranya mirip Dong Epi loh.
0: Masa sih?
2: Iya.
0: Bukan
2: sama Bapak Epi lah.
0: Oh ya Allah, udah lama ya gak dengar. Ya udah, mudah-mudahan sehat ya Kak. Kak Heni mau dengerin ya. Mau request lagu siapa?
2: Amai oi ama.
0: Oh oke okay. Iya. Nanti coba dicari amai o amai.
2: Ama oi ama.
0: Astagfirullah. Aduh, ama oi ama. Oke okay. Mau kirim-kirim salam dulu
2: untuk Bang Senen tadi ya, terima kasih kesimpulannya.
0: Dan
2: Nurdin dan sekolah besi ya, salam sehat ya dek ya. Terus untuk Mbak Waputri sama Udonnya Mbak Sarwoknya ya, salam sehat ya Mbak. Terus untuk Mbak Son, Edok di Teluk. Terus Mbak Bang Herman yang di Kupang Jernih ya. Apa lagi? Sama Bang Narawi, sama saudara di Gunung Batu, Bang Narawi sama kakaknya, salam sehat.
0: Iya.
2: Terus sama Bang keluarga. Terus ada Emil sekeluarga sehat selalu ya dek ya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Heni ya, sudah telepon juga di WhatsAppnya Pro 4 ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Heni
0: ya. Iya pun, gimana kabarnya Topan? Sehat?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Kok alhamdulillah.
3: Suara Kak Amelia berubah ya?
0: Masa sih? Dari dulu kayaknya kayak gini deh.
3: Agak-agak kayak serak-serak gitu, kayak habis batuk gitu, serak-serak.
0: Iya nih, kemarin-kemarin habis batuk.
3: Semoga cepat sembuh ya Kamil ya.
0: Iya amin, makasih Topan. Topan mau dengerin lagunya siapa?
3: Lagu Padang, lagu Minang itu. Aduh kok ya. Ikutan Bunda Heni aja lah, biar itu aja lah, biar langsung nanti diputar.
0: Ama, oi, ama, oke, ya, siap.
3: Ya.
0: Oh, nggak usah bingung-bingung. Kalau bingung pegangan dong.
3: Judulnya yang nggak itu, saya kurang tahu judul-judulnya.
0: Oke, ya udah. Mau kirim-kirim salam boleh.
3: Ya tadi buat Bunda Heni di Pulau Panggung. Ada juga di Kalianda itu, udah Junaidi Caniago di Kalianda. Semuanya aja lah kak.
0: Semuanya
3: aja. Buat Kamelia, semoga suaranya seperti dia kalah ya kak ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan ya, sudah telepon juga di 255112. Dan untuk yang lain yang masih ingin bergabung, masih boleh. Amalia masih buka line teleponnya ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720098885. Ya udah minum waki, kalau seandainya udah enggak ada lagi yang telepon, kita puterin dulu lagunya. Tadi ada apa ya? Cinan Bana.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
2: Eh, lu ini nge-vape aja terus.
0: Emang kenapa?
2: Gua baru beli liquid baru.
0: Enak ini, cobalah.
2: Eh, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hei, cewek.
0: Sendirian ya? Sini dulu. Ini.
3: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, Kak. 08...
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
2: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih? Emang gak boleh ya bakar sampah?
6: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
5: Iya, kamu nih, orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
6: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
7: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

Terima kasih sekali lagi ya untuk Mina Muahi yang masih saja mendengarkan siaran program 4 di 88,5 MHz. Dan selamat malam juga untuk Mina Muahi yang baru saja mendengarkan program 4 melalui RRI Digital ya, yang bisa diunduh melalui handphone Mina Muahi ya, Play Store ataupun juga App Store. Amalia menemani Mina Muahi hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat dalam acara daerah, yaitu Minang Maimbau ya. Lagu-lagu khas Minang, kesayangan Mina Muahi, boleh Mina Muahi request di malam hari ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

menanti kebersamaan Minang Muahi di di Minang Maimbau ya. Amalia akan sampaikan informasi di mana pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat ini memperkuat peran pemerintah

kelurahan dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya percepatan penemuan kasus serta penuntasan pengobatan TBC di wilayah setempat. Nah, langkah penguatan tersebut ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi kelurahan siaga tuberkulosis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Nah, minak muaki, program ini merupakan bagian dari tindak lanjut gerakan bersama mengakhiri tuberkulosis atau geber TBC melalui pengembangan nagari atau kelurahan siaga TBC untuk mendukung target eliminasi TBC nasional pada tahun 2030. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menegaskan penanggulangan TBC ini perlu keterlibatan lintas sektor secara berkelanjutan ya. Dan gak bisa gitu ya cuma ngandelin fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi dibutuhkan komitmen dan juga kerja bersama gitu ya. Pastinya juga tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tapi juga harus ada dukungan dari seluruh faktor dan juga seluruh sektor dan juga masyarakat. Nah, kelurahan siaga TBC ini diproyeksikan menjadi ujung tombak ya untuk meningkatkan edukasi masyarakat dalam mengenali gejala awal TBC, sehingga warga yang bergejala ini juga bisa segera untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kemudian selain deteksi dini, pendampingan terhadap pasien selama masa pengobatan juga menjadi fokus utama gitu ya, untuk mencegah risiko putus obat maupun penularan yang lebih luas. Dan dihimbau juga kepada masyarakat nih minak muakhi ya, untuk menghentikan stigma negatif maupun perlakuan diskriminatif terhadap penderita TBC di lingkungan sosial.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang. Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa, karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang

Ya, Mina Muari masih di Mina Mengimbau ya, di untuk edisi malam hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026 ya. Dan Amalia masih menantikan bergabungnya Mina Muari untuk mendengarkan lagu-lagu Padang ataupun juga lagu-lagu Minang kesayangan Mina Muari di malam hari ini ya, hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Kembali Mina Muakhi, informasi di malam hari ini, Dinas Kesehatan Kota Padang ini menangani sebanyak 1.200 kasus keluhan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut setiap hari dari total 2.400 kunjungan ke seluruh puskesmas di Kota Padang di tengah kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang mengatakan bahwa keluhan ISPA ini menjadi salah satu gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ketika kualitas udara berada dalam kondisi yang tidak sehat, ya. Gangguan kesehatan akibat kualitas udara perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika masyarakat masih beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik. Dan keluhan ISPA ini mencakup seluruh rentang usia, ya. Jadi nggak cuma kelompok tertentu yang mengalami keluhan ini. Dan kondisi udara yang kurang baik seperti sekarang itu memang berpotensi mempengaruhi kesehatan, terutama pada saluran pernafasan, Mina Muakhi, ya. Dan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kota Padang ini sudah menerbitkan surat edaran mitigasi yang ditandatangani oleh Wali Kota Padang. Ia menegaskan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah, ya. Kemudian masyarakat juga diminta untuk memperbanyak konsumsi air putih, kemudian juga mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur dan juga buah, dan harus punya waktu istirahat yang sangat cukup, Mina Muakhi. Itu yang paling penting, ya. Ia mengimbau kepada masyarakat tidak mengabaikan gangguan kesehatan yang muncul selama kondisi udara tidak sehat.

0: Bu, bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
2: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
1: Oh, itu ya.
3: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, bijak dalam menggunakan listrik, hindari rokok dan sumber polusi lainnya.

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa lo? Laros kan lo? Caknya ada cak kene, Mak Cik. Saya tahu lo nya awe itu day, awe itu day yo.
0: Laros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, Mak nyatka sekali, nyatkan ikut berubah lamon, yo. Mawat danyak ke dagogoh niko, kerajam di luar apa kuat tahun. Ha-ha lupa bahasa lepung, ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiru, sah.
0: Please, you know. Ay kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah. Kalau bahasa ay itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
3: Ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
4: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
3: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
4: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
3: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
4: Oh gitu ya bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
5: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan

Ya, minat muakin dek anca seunyini di Papun jenganan kuti. Sampai di sini ya, Amalia ngancai minat muakhi di Minang Maimbau. Terima kasih untuk saya Kadu Kukuan untuk yang sudah bergabung di acara Minang Maimbau ini. Dan Amalia akhiri kebersamaan kita di Minang Maimbau, tapi Amalia masih akan terus menemani minat muakhi di Helauni Debingikani ya, hingga nanti tutup siaran malam hari ini.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Iya, terima kasih Minak Muari, Pagunung Iskun Prompat FM di 88,5 MHz ya. Gamta kadu pukul kuap lu kuah liwat nih kuah menit waktu Indonesia Barat. Amalia ngaca Minak Muari di helau ni debingi kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di kesempatan debingi kani sinji.

0: harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah. Sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Mit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api sih. Apa itu yang minta ku nikulasi?
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agar sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kau jisih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisah.
1: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih kidang ya dah esok-esok gak kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh kulatap. Maunya agak ngilu lagi jaman niku inji gawa uli somoh ku kering jantah sa kemakau.
1: Ya kemecek lah ke kemakau kasih segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Mak kiwat duit kok injam
1: ke duit, aku gawe uai nawe. Ya kalau aku mak kecahak nih, mak uai kok.
2: Terima kasih, Met, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.
1: Saya gak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
2: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
1: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
3: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: Kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: cepat dah kanjo. Nah, nah dija, ana aduk asup ni ando dah dija. Madok maut si pandai kinya lalu pija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman penye ko haman pai. Dinya lagi kanya lok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penye ko
1: maling listrik ni ko yo.
0: Maling
1: listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Lain nang tukok kamar mo haman pai. Kan ada kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nipok. Ya kapa cakap ni kini nyak bayar ni cuti. Kano?
1: Kan nasa maling listrik na gelang na susi. Angok ko ni ko bahaya.
0: Ya kapa kapa mo na yang wat na maling listrik. Maling listrik. Maling maling listrik. Kapa cerita niya maling listrik. Ya mama.
1: Ko colok.
0: Ya nyak nyolok rahasia. In mak kepandaian kini nyak bayar na karena luni cuti. Mak balik mana? Cawak
1: ko ni ko cuma PLN ni.
0: Jang dan ko di tetap tak sama sama dan ko sah.
1: Ay ko cawak ko ni ko.
0: Jang emang apa? Susi maling listrik. Ya apa mana susi?
1: Aduh,
0: kepanjik pandainya mata tangga. Kepanjik sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Sisi. Dia baik ngaman baik tidak dahulu. Kata-kata gaknya Liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nya

0: kawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko depalau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneke Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni mulah ni ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Tahlilintar. Do. Tiapal ko moni nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih kan tanji sa jadi mak hafalnya. Odo ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.
6: Aduh,
5: dan teraktual.
6: Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
7: Mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
6: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
7: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
6: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
7: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budaya

0: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Ki suping ko.
1: Anang niya jabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin na kagani. May warong sa dia, tsaka mo na kagani. Adyo ka masa. May di unyin-unyin na kagani. Warong sa tsaka unyin-unyin. Saki ulo ko ya Allah.
0: Di ko mabelanja ko doon. Di ko prasi merah putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ni. Ko prasi merah putih. Kapa cerita na no kita?
0: Sina ko prasi desa merah putih na program nasional ya pamakita. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Api mo ni fungsi ni koperasi Sina. Cok kau dengar apa kau papa noke kau?
0: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nengji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah, aku masih sana.
0: Lapa, kuantak kau pah? Lapa.
2: Tahukah anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Nenek Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama.

nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Minak muari indai kanca saunyini anta ijapai pujama hamdi sepanjang khani sinji hambu pisah guna putungga muloh cemoh pagi jampa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari indai kanca saunyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debini, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi minum mungkin di kancah sunyi ini di Papun jangan ngikuti sinilah program PRRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 101,5 MHz. Menenggara konsiaran

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi ya. Saat ini Minamogi kembali bersama Perompat RRI Bandar Lampung ya. Edisi 19 September Wagi 26 bersama si Kambang Leon. Saya ngajari Minamogi hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Adapun program acara GAM diantarkan ya. Saat ini GAM mengisikan file lagu-lagu islami. Nanti dilanjutkan dengan Mutiara Pagi GAM akan bergabung jam 01 RRI Bandar Lampung. Dilanjutkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, GAM melangkah dalam program acara Wakca jam 6. Selanjutnya dilanjutkan dengan Launi Pagi Kani hingga putaran pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Sikam Bang Dan akan ngajari Minamogi nanti pukul 9 hingga pukul 10 dalam program acara Nemu Nyimah. Ya baiklah, Minamogi akan mengisikan lagu Neo Salawat dinyanyikan oleh grup Senada.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM Suara Budaya.

Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau jadi sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

luhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi edisi Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, untuk kali ini kita seperti biasa juga akan membahas satu topik, yaitu cara syaitan menyesatkan manusia, bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Langsung saja kita sapa melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz? Insya Allah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, terasa dingin, sudah diguyur hujan.
0: Alhamdulillah, itu juga ya, sama-sama kita syukuri Ustadz ya, akhirnya hujan bisa turun gitu ya. Nah Ustadz, untuk pagi hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik juga gitu ya Ustadz ya, tentang cara syaitan menyesatkan manusia. Dan ini juga memang harus kita renungkan bersama, bagaimana sebenarnya cara syaitan itu menyesatkan manusia, dan apakah syaitan itu selalu menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa yang besar-besar saja, atau justru bekerja melalui hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan, yang kadang juga mungkin kita tuh gak sadar Ustadz, ternyata itu adalah godaan syaitan. Nah untuk bahas hal tersebut kami persilakan Ustadz untuk pemaparan terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahu azim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, nikmat itu. Dan alhamdulillah kita masih senantiasa berada dalam ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antaranya adalah alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah sholat subuh, dan dilanjutkan pagi hari ini kita mendengarkan yakni religi pagi melalui RRI Bandar Lampung ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, setan tidak pernah habis cara untuk menggoda manusia. Maka tema kita adalah cara setan dalam menyesatkan manusia. Nah para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, di dalam banyak ayat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Ya innahu lakum adu mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Kemudian dalam ayat lain pun bagaimana setan itu menyesatkan kita, ya. Dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 16-17 itu bagaimana setan itu, ya, memasang strategi, cara juga untuk bagaimana menyesatkan kita. Setan akan mendatangi kita dari depan kita, kemudian setan akan mendatangi dari belakang kita, dari kanan kita dan dari kiri kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana dalam tafsir ya, Imam Ibnu Katsir yang dinukil dari pendapatnya Ibnu Abbas ya terkait surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 ini, bagaimana setan itu mendatangi dari depan. Ini maksudnya adalah bagaimana kita itu dibikin ragu terhadap akhirat. Kemudian bagaimana setan itu menggoda dari belakang. Dalam tafsir disebutkan bagaimana setan membuat kita terlalu cinta terhadap dunia, hubbud dunia. Kemudian setan akan mengganggu dari sebelah kanan kita. Ini setan akan membuat ragu terhadap syariat yang Allah berikan kepada kita. Dan setan akan mengganggu dari sebelah kiri kita. Ini menurut Ibnu Abbas bahwa setan akan membuat kita senantiasa berbuat maksiat. Nah, namun hadirin jamaah salat Jumat para pendengar RRI Bandar Lampung ya, mohon maaf. Ada cara-cara juga yang dilakukan setan bagaimana menyesatkan kita. Yang pertama, setan itu akan senantiasa membisik-bisikkan ya. Membisik-bisikkan ke dalam hati kita ya. Setan akan merusak hati kita ya sehingga kita tersesat ya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan ya, ini bisikan yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan setan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Nah, ini jadi setan ini kerjanya membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Ya, namanya bisik-bisik. Bisik-bisik itu enggak akan terdengar, ya. Enggak akan terdengar. Nah, ini maka para pendengar ya, kalau orang yang sudah terkena bisikan-bisikan setan ini akan mudah sekali dia untuk melakukan sesuatu pelanggaran syariat. Ya. Kalau kita umpamakan kalau orang berbisik-bisik itu artinya sudah serius sekali ya, bisik-bisik berdua. Nah, kan? Dia bisikan begini-begini ya. Kalau toh itu setannya itu wujudnya adalah manusia. Ah gitu. Karena setan itu kan sifat ya. Setan itu sifat. Kemudian makhluknya adalah jin dan manusia. Jadi sifat manusia itu bisa berubah juga menjadi sifat setan ya. Termasuk jin juga ya. Seperti itu para pendengar, bisik-bisik. Maka berhatilah-tilah kita ya. Jangan sampai menjadi orang yang senantiasa berbisik-bisik. Maka disebutkan dalam hadis itu, kalau kita berbisik-bisik itu ya, yang ketiga itu siapa coba? Setan itu. Seperti itu ya. Nah, para pendengar RRI Bandar Rampukullah, menjadi pembisik juga itu sangat berbahaya bagi kita ya. Seseorang yang baik kemudian dibisikkan nilai-nilai jelek, nilai-nilai kejahatan ya. Maka ya, bisik-bisik ini berbahaya ya, berbahaya ya. Ya kalau berbisiknya bagus ya ini ya, tapi berbisik-bisikan konotasinya itu lebih hal-hal yang buruk ya, karena takut diketahui oleh orang lain ya. Nah, ini termasuk setan. Ini setan senantiasa membisik-bisikkan ke dalam hati. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah ya. Lindungannya lah surah Al-Annas ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini doa perlindungan kepada Allah agar kita tak kena bisikan-bisikan dari setan. Nah, setannya ini bisa dari golongan jenis jin dan bisa dari golongan jenis manusia. Berlindung kita kepada Allah. Sekali lagi, bagaimana bahayanya bisik-bisik itu sendiri. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia, membuat lupa, ya lupa. Lupa akan apa? Lupa akan larangan. Ini kerjaan setan itu ya, membuat lupa terhadap apa yang dilarang Allah, ya. Menjadi penting ini bagi setan. Karenanya ia tempuh ya jalan ini, lupa kita. Oh iya, lupa saya belum sholat. Oh iya, lupa saya enggak bersedekah. Oh, saya lupa enggak berbuat baik dan sebagainya. Maka, ya bagaimana orang yang dilupakan oleh setan ini? Ya, ini. Maka, nanti di akhirat orang-orang ini akan menyesal. Ya, akan menyesal tidak melakukan kebaikan. Karena apa? Lupa dia. Maka tugas kita para pendengar ya melalui forum ini mengingatkan ya bagi orang-orang yang lupa bahwa akan ada makhluk Allah yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Siapa? Yakni setan ya. Nah, kita tahu bagaimana ya ketika Allah menciptakan manusia. Wa idza qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah menciptakan yakni Adam, manusia nenek moyang kita itu ya, itu ketika sudah jadi menyuruhlah Allah kepada malaikat dan iblis. Untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan berarti menyembah. Sujud di sini adalah menghormati, mengakui akan ciptaan Allah yang manusia ini adalah manusia yang sempurna, ciptaan Allah yang sempurna. Malaikat mau untuk sujud mengakui kesempurnaan ciptaan Allah yang berupa manusia ini, yakni Adam. Tapi apa iblis enggak mau? Ya, maka Allah memponis yang namanya iblis sebagai nenek moyang dari jin. Ya, kemudian punya sifat tadi yakni setan ya. Nah, ini iblis enggak mau ya karena dia merasa hebat. Ana khalaqtani min nar wa Adam khalaqtani min tin. Aku ini diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Nah, ini yang menjadikan iblis itu sombong. Ah, ini ya. Maka Allah diponis oleh, maka iblis diponis oleh Allah termasuk golongan yang terkutuk atau tersesat. Ya, wa kana minal kafirin. Nah, ini dari situlah kemudian ya si iblis yakni melakukan perlawanan kepada Allah ya dengan mereka mengatakan ya qala fa bima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, ini pernyataan yakni iblis kepada Allah ketika iblis diponis oleh Allah tersesat karena tak mau mengakui kehebatan ciptaan Allah yang namanya manusia itu. Para pendengar, kita kembali lagi ya, membuat lupa larangan. Larangan apa? Ya, ini larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Ya, jangan khamar, jangan judi, jangan mencuri, jangan korupsi. Ya, ini kalau orang sudah kena bisik-bisik setan, ya ay sedikit aja, besok enggak lagi. Nah, seperti itu, ya. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan orang banyak, ya. Ay ngambil sedikit saja saya ini. Belum seberapanya dari yang ada. Ah, seperti itu biasanya lupa dia. Walaupun sedikit itu adalah hak orang, walaupun sedikit itu hak rakyat, ya, maka enggak boleh diambil. Ah, gitu. Para pendengar RRI Bandar Lampung, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan angan-angan kosong. Nah, ini. Angan-angan kosong akan membuat manusia lalai dan lengah, ya. Sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ini biasanya ibu gitu, ya. Pinginnya masuk surga tapi tak mau berbuat, ya. Nah, ini. Pinginnya enak tapi dia tak mau berusaha. Nah, ini kerjaannya setan, angan-angan kosong. Jikalau, ya, maka dulu kalau zaman-zaman dulu ada nalu, ya, orang itu angan-angannya, ya, wah, andaikan, ya. Nah, ini kerjanya seperti itu. Andaikan saya dapat hadiah segini. Ah, ini kan kerjaannya gue cuma angan-angan. Andaikan jadi saya orang kaya, tapi tak mau bekerja. Ini kerjaan setan, menumbuhkan angan-angan kosong. Wala udhillannakum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yumattikunna adhanal an'am. Ya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka, yakni memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Ini kerjaan setan, ya, menumbuhkan, yakni angan-angan kosong, jikalau dan sebagainya. Hati-hati kita terhadap jebakan setan. Menumbuhkan angan-angan kosong, ya, pingin enak tapi tak mau berusaha, pingin pintar tak mau belajar, pingin kaya tak mau bekerja, seperti itu kerjaannya. Pingin masuk surga tapi tak mau ibadah, ini jelas, ya, melanggar syariat kalau begitu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya, berusaha kita. Ingin masuk surga, ya, beribadahlah sekarang ini. Gitu. Para pendengar RRI Bandar Lampung, rahimakumullah, selanjutnya bagaimana setan menyesatkan manusia itu. Yakni memandang baik perbuatan yang buruk. Inilah kerjaan manusia. Seperti itu biasanya bagi yang sudah terkena jerat-jerat setan itu, ya, memandang baik perbuatan yang buruk. Nah, ini akan membuat manusia semakin banyak melakukan kemaksiatan, ya. Wah, ini baru kecil saja, gitu. Pertama, apa yang diinikan, ya, yang dilakukan oleh setan. Ya, biasanya, ini mah belum apa-apa, coba aja dulu, gak apa-apa. Itu kerjaan setan. Maka disebutkan dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Ya, ini kerjanya, sholatnya mantap, sholat malamnya mantap, ya. Pokoknya orang ini bagus sekali, ya, masjid terus, ya. Nah, seperti itu kira-kira, ya, melakukan, yakni kebaikan-kebaikan terus. Suatu saat dia melihat ada seorang pemuda dalam masjid itu, apa yang dilakukan? Pemuda ini berdoa kepada Allah sampai dia menangis-nangis, ya. Maka ulama seorang alim tadi terkagum-kagum melihat seorang pemuda ini, ya, berdoa memohon ampun kepada Allah sampai menangis-menangis, ya. Ya, selesai si pemuda berdoa kemudian ditanya, wahai pemuda, alangkah hebatnya panjenengan sampean ini berdoa sampai menangis-nangis. Saya sini sudah bertahun-tahun tak pernah saya ini berdoa sampai menangis. Seperti itu. Kemudian, apa rahasianya, kata si orang alim ini. Kata pemuda itu, dia katakan, kalau mau berdoa memohon ampun sampai menangis, berbuatlah dosa. Kata si pemuda ini, ya. Oh, begitu, iya, apa? Bunuh, kata dia, kalau mau. Kata si orang alim, enggak mungkin saya mau bunuh, ya, kan gitu. Kemudian Oke, kalau gitu udah minum saja, minum khamr saja. Ya. Akhirnya apa? Tertariklah seorang alim ini, ah kalau cuma minum mah enggak masalah. Ah gitu ya. Akhirnya apa? Minumlah si orang alim ini minum yakni khamr. Apa yang terjadi? Setelah minum khamr, ya orang alim ini teler. Ya. Orang teler ini kan hilang ingatan, kemudian dia ya tanpa terbendung ya ini nafsunya, termasuk nafsu seksualitas ya. Pas kebetulan di situ melintaslah seorang wanita cantik jelita, kemudian apa yang dilakukan, dia perkosa itu wanita ya oleh orang alim tadi karena minum khamr. Nah, para pendengar, ketika dia memperkosa si perempuan ini menjerit-jeritlah, takutlah si orang alim ini, kemudian apa yang dilakukan, dibunuhlah ini perempuan ya. Nah, ketika menjerit-jerit ya dibunuh, itu ketahuan oleh orang banyak, malulah si orang alim ini. Apa yang dia lakukan, akhirnya bunuh diri. Nah, ini jerat-jerat setan itu seperti itu ya, memandang baik perbuatan buruk, enggak mengesalah, nanti kita bertobat dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Inilah jebakan, yang namanya jebakan setan itu sendiri. Cara setan menyesatkan manusia dengan memandang baik perbuatan yang buruk. Maka disebutkan di dalam surat Fatir, maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Wa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin inna allaha alimun bima yasnaun. Ini para pendengar ya, menumbuhkan yakni memandang baik perbuatan yang buruk. Kemudian terakhir, pada pendengar rahimakullah, menyampaikan janji-janji palsu, ini kerjaan setan ya. Janji palsu, maka kalau kita itu terbiasa memberikan janji-janji palsu ya, baik kepada teman, baik kepada pemilih, janji-janji palsu, nah, ini termasuk adalah langkah setan agar manusia sesat. Setan itu mengimingi dengan janji palsu yang membuat manusia nyesal dalam kehidupan akhirat. Maka disebutkan ya di dalam surah Ibrahim ayat 22 ya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah berjanji namun aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku atas kamu melainkan sekedar aku mengajak kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Tuhan aku dengan Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Alim. Sesungguhnya orang-orang yang lalim itu mendapatkan sisa yang pedih. Ini para pendengar, nanti di akhirat orang-orang yang terkena bujuk rayu setan akan janji-janji setan itu pada nyesel ya, nyesal minta pertanggungjawaban kepada setan. Loh setan, ngajak-ngajak saya dulu di dunia. Apa kata setan? Loh saya ini cuma kerjaannya ngajak, kenapa kamu mau? Padahal janji Allah itu benar daripada janji saya. Kira-kira seperti itu. Maka jangan salahkan saya, salahkanlah dirimu. Kenapa kamu mau? Ini setan itu seperti itu, para pendengar. Maka jangan sampai kita ikut janji-janji palsu setan. Ya, tersesat kita. Ya, bisa saja tersesat di dunia. Kalau melakukan kejahatan dan sebagainya, rugi kita di dunia, lebih-lebih kita nanti di akhirat, para pendengar. Nah, para pendengar, rahimakallah, Ya, itulah jerat-jerat setan, langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia. Padahal banyak sih ya dalam ayat itu yang Allah jelaskan atau terangkan bagaimana langkah-langkah setan, termasuk itu melakukan tipu daya, masuk memalingkan manusia dari jalan Allah, termasuk menanamkan permusuhan, dan termasuk menimbulkan perselisihan. Saya ingin menggarisbawahi, menambah bagaimana menanamkan permusuhan. Ya, ini juga kerjaan setan. Ya, setan itu gak senang kalau orang-orang beriman itu bersaudara. Manusia itu bersaudara. Maka di apa, setan membisik-bisikkan bagi orang yang apa terkena bisikannya. Untuk apa? Untuk menanamkan permusuhan. Gara-gara sedikit saja bermusuhan kita. Ya, ingin kemudian kita juga mengambil haknya dan sebagainya. Ini cara-cara setan. Ya, menanamkan permusuhan, kemudian menimbulkan perselisihan. Ini kerjaan setan. Maka jangan sampai kita termasuk yang terkena apa jerat-jerat setan untuk melakukan hal-hal yang tentu dilarang Allah, oleh Allah menanamkan permusuhan dan menimbulkan perselisihan itu. Mudah-mudahan para pendengar kita semuanya ya jauh dari cara-cara setan.
0: Amin.
1: Menyesatkan kita dan kita tidak terbujuk akan rayuannya itu.
0: Amin.
1: Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk banyak sekali pemaparan dan juga hal-hal yang mungkin tadinya kita belum paham sekali, akhirnya diungkap semua oleh Ustaz ya. Kami mengundang Anda pendengar untuk bisa berpartisipasi bertanya pada Ustaz pagi hari ini. Silakan telepon ke 269720. Kita akan telepon pertama Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ara, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Apin. Apin juga apa kabar ini? Sudah lama sekali kita tidak bersuha ya.
2: Iya, sehat. Walaupun masih kemarau tapi sehat.
0: Kalau di Candipuro itu belum hujan ya?
2: Kemarin gerimis-gerimis kayak gitulah. Cuman gerimis itu apa? Bohongan.
0: Gerimis bohongan. Oke, Apin, silakan pertanyaannya ke Ustadz, silakan.
2: Ya, mudah-mudahan Mbak Ara sehat sama keluarga Mbak Ara ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Apin?
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat, Pak Ustadz ya. Walaupun katanya ya,
1: amin, diguyur
2: hujan. Kalau sini mah belum diguyur hujan.
1: Iya, tunggu ya, saja insyaallah.
2: Nanti Allah
1: kasih itu. Iya, salah.
2: Temanya cara setan menyesatkan manusia. Bukan manusia disesatkan, Pak Ustaz, sekarang tuh banyak manusia menyesatkan manusia juga. Banyak kejadian, Pak Ustaz. Pesan saya, Pak Ustaz, manusia menyesatkan manusia, bukan setan menyesatkan manusia aja. Bagaimana, Pak Ustaz? Ini kan udah kebalik. Banyak orang yang tergoda sama manusia banyak. Banyak orang tergoda sama harta banyak. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Di mana letak iman, katanya iman, takwa itu di mana? Kalau Allah kan udah pasti tuh ngasih rezeki yang sholat, yang tidak sholat. Cuman kadang kitanya tidak bersyukur. Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Ara ya. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin dari Candipuro. Pertanyaan sudah jelas Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya baik. Ya begitulah. Papin ya, manusia itu ya, dan bagaimana setan itu bekerja. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita ini kadang-kadang suka terjebak ya, terjebak dengan cara-cara setan tadi ya. Sebenarnya apa yang dilakukan setan terhadap manusia itu jadi janji-janji palsu saja itu ya, jangan dipercaya ya. Setan memang kerjaannya seperti itu gitu. Nah, kitanya yang saja tinggal manusia ini mau mikir atau tidak, ya. Oh, ini perbuatan baik enggak? Oh, ini perbuatan buruk bukan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Insya Allah apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita disuruh perbuat baik. Dan barangkali pandangan kita, "Oi, berat amat ini." Ya, berat amat. Oh, kayaknya Allah ini enggak sayang sama saya. Enggak kasihan sama saya. Itu kadang-kadang kan seperti itu. Padahal itu adalah caranya Allah bagaimana ya meningkatkan keimanan kita, melihat ketaatan kita untuk menguji kesabaran kita sampai di mana, kan gitu. Ya. Disuruh sholat oleh Allah, ya. Ya kalau pandangan orang-orang yang barangkali masih terkena jerat-jerat setan tadi, ya, cara bujuk rayu setan, ini kayaknya ay ngapain orang sholat enggak karu, apa enggak ada ini, kan kayak gitu, ya. Padahal kalau orang yang sudah tertanam dalam hatinya tunduk dan patuh kepada Allah, ah ini enggak berat baginya, ya. Enggak berat. Bahkan kalau sudah ketinggalan saja satu, aduh menyesal kita. Sholat subuh yang biasa bangun pagi berjamaah, sebelum subuh kita bangun 3:30 semuanya, jam 3 kita kemudian tahajud, ya. Kemudian baca Quran, berdoa kita kepada Allah, istighfar kita di pagi itu menjelang subuh, ya. Masya Allah, habis itu kita sholat subuh berjamaah. Sekali saja terlewatkan, lalai kita, nyesel kita. Itu bagi orang-orang yang memang sudah Allah berikan kekuatan untuk menjalankan syariat. Tapi bagi orang-orang yang biasa, lalai dia. Ya kena bujuk rayu setan tadi, ay ngapain ke masjid pagi-pagi, tidur enak. An itu nggak ada gunanya dan sebagainya. Padahal ya kalau kita jujur mau ikut perintah Allah itu semua untuk manusia. Ya begitu banyak manfaat orang yang bangun pagi, ya kemudian dia sholat. Bagaimana hikmah sholat Allah berikan di situ keseimbangan apa fisik jasadnya dan ruhiyahnya karena kita sholat. Allah berikan di situ gerakan-gerakan yang sebenarnya menyehatkan tubuh dan sebagainya. Ini subhanallah, sebenarnya perintah-perintah Allah itu baik untuk manusia. Orang semuanya bersedekah. Ya, ada orang, ngapain saya ngasih orang? Ya, berkurang duit saya. Duit 1 juta saya kasihkan 100 ribu. Nggak jadi 1 juta, 900 ribu jadinya. Ini overpikirnya orang-orang yang pelit. Ya, tapi kalau berpikirnya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah harus keluarkan 100, dikeluarkan. Padahal di situ masya Allah hikmahnya dari sedekah. Orang akan senang, orang akan tertolong. Orang kalau tadinya mau berbuat jahat kepada itu, oh dia orang yang baik, jangan. Nah, kemudian Allah tambahkan bagi orang-orang yang mengeluarkan rezeki dan sebagainya. Nah ini Pak Apin, ya sebenarnya orang yang berbuat kebaikan, mau ngikut Allah itu sebenarnya masya Allah kalau kita kaji. Termasuk orang yang melakukan perbuatan buruk, ikut langkah-langkah setan itu pun sama. Sebenarnya apa dia akan apa mendapatkan sesuatu yang rugi sebenarnya dalam kehidupan ini, itu di dunia ya lebih-lebih di akhirat. Jadi kira-kira gitu Pak Apin, ya mudah-mudahan kita enggak termasuk orang-orang yang apa mengikuti langkah-langkah setan lah seperti itu.
0: Amin.
1: Barangkali itu.
0: Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Sekarang kita ke ya. Pertanyaan dari WhatsApp Ustaz, ya, dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya, apa perbedaan antara iblis, jin dan setan? Demikian pertanyaan saya, atas jawabannya diucapkan terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Iya bagus. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan iblis itu nenek moyangnya dari jin. Ya. Seperti itu, maka ketika Allah tadi saya sampaikan, menyampaikan kepada malaikat dan iblis tentang ciptaannya manusia yakni Adam, ya kemudian disuruhnya untuk apa? Untuk sujud. Sujud dalam hal ini adalah bukan sujud menyembah, tapi sujud mengakui akan kehebatan ciptaan Allah yang namanya manusia, kesempurnaan ciptaan Allah yang namanya manusia. Ya enggak mau dia. Nah ini iblis, ya nenek moyangnya. Nah, kemudian ininya adalah jin, ya jin keturunannya. Kemudian setan ini kan sifat, ya sifat. Maka namanya sifat itu bisa melekat minal jinnati wan nas. Jadi sifat setan, ya setan itu adalah ya lebih identik dengan buruk, ya buruk. Nah ini melekatlah pada manusia. Dan melekatlah pada jin, karena jin juga ada golongan jin itu adalah golongan yang apa yang beriman juga akhirnya ada seperti itu, ya termasuk manusia. Jadi itu perbedaannya, ya Pak Samiran tadi ya di Prokimal, ya antara iblis kemudian jin dan setan. Jadi setan itu sifat, ya sifat yang melekat. Jadi sifat ini ya namanya sifat, ya sebuah apa bahasanya ini julukan, ya ya terkait dengan watak, ya ini setan, ya wataknya watak setan, sifatnya sifat setan, ya setan senantiasa membangkang. Jadi seperti itu, bukan makhluk ya setannya, ya lebih dominasi kepada sifat, ya seperti itu. Jenisnya dari mana, dari golongan mana, dari golongan jin dan manusia. Jadi apa, manusia itu juga bisa punya sifat namanya setan. Nah, seperti itu. Terima kasih itu Mbak Rana, jadi ya.
0: Ya, semoga menjawab tadi pertanyaan dari Pak Samiran di Kota Bumi Lampung Utara ya. Kita satu pertanyaan lagi Bosuin Ustaz dari 0823712 sekian-sekian. Assalamualaikum, mohon penjelasannya Ustaz. Surat Al-A'raf ayat 16, iblis menyesatkan manusia. Demikian mohon pencerahannya dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
1: Surat Al-A'raf ayat 16 ya.
0: Betul Ustaz.
1: Karena saya mohon maaf ini, aduh saya enggak buka ininya ya. Tidak. Al-A'raf 16. Sebentar dicari dulu ini, karena HP-nya dipakai untuk komunikasi enggak bisa buka ini.
0: Iya, Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Dari ya. Pak Sudarman di Kota Gajah tadi ya, sebenarnya seperti apa penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 16 ini tentang iblis yang menyesatkan manusia gitu ya. Dan untuk Anda ya. Pendengar, ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz, karena kita sudah semakin dekat dengan akhir acara ini. Jadi silakan untuk dijawab Ustaz.
1: Baik. Kalau tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 16 tadi ya?
0: Betul Ustaz.
1: Oh iya. Mohon maaf. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini ya, jadi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnu Abbas ya, terkait penjelasan bagaimana setan itu akan mendatangi dari mukanya, ini artinya bahwa kita ini akan dibikin ragu terhadap akhirat. Gak percaya kita sama akhirat. Ya kalau orang sudah gak percaya sama akhirat, ya sudah, dia termasuk orang yang sekuler. Dia gak percaya akan adanya yakni hisab, tidak percaya akan adanya apa surga, neraka, kiamat, itu gak percaya. Ragu dia, sehingga dia bebas saja melakukan di dunia ini larangan-larangan terkait akan hisab dan sebagainya. Ini orang yang diganggu dari mukanya. Kemudian orang yang diganggu dari belakangnya apa? Terlalu cinta dunia. Nah hidupnya ya cuman hanya cari dunia, hubbud dunia. Ya dia lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Ya, padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih penting daripada negeri dunia ini. Nah, bagaimana pandangan orang Islam terhadap dunia? Dunia ini hanya sebatas cara saja, tempat saja untuk melakukan yakni amal kebaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia untuk berbuat baik kepada apa, untuk beribadah kepada Allah. Itu di mana? Di dunia ini. Jadi apa yang kita lakukan di dunia adalah sekedar untuk ibadah, mencari uang yang banyak, jadi orang kaya, yang ini kekuasaan yang Allah berikan, semuanya untuk kebaikan yang akan dibawa ke akhirat. Ini orang yang terlalu cinta dunia, dia hanya melulu untuk dunia, tidak percaya akan dibawa kepada akhirat. Kemudian setan akan mengganggu dari sebelah kanan. Ini apa artinya ragu terhadap syariat. Nah, kalau orang ragu terhadap syariat, dia fobi dengan syariat Allah, ya. Dulu orang pakai hijab, ya fobi. Ngapain dibungkus-bungkus kayak gitu, ya perempuan. Lebih baik ya enggak usah pakai hijab, ya enak dan sebagainya. Itu ragu. Kemudian ragu terhadap sholat, ragu dengan zakat, ragu dengan puasa, ragu dengan haji, ragu dengan syariat yang lain. Ini orang yang di apa diganggu dari sebelah kanannya. Kemudian kalau orang yang diganggu dari sebelah kirinya adalah suka untuk berbuat maksiat, ya dianggapnya remeh orang melakukan maksiat, ya zina, khamer, berbuat buruk, mencuri dan sebagainya. Ini kan maksiat. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki dan sebagainya. Nah, ini kan kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk berbohong, termasuk apa hasud, dengki. Nah, ini perbuatan-perbuatan maksiat. Setan akan senantiasa menggoda manusia dari sebelah kirinya untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Jadi itu tafsir dari surah Al-A'raf ayat 16. Iya. Menurut Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnu Abbas. Jadi itu Mbak Rara, ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ya. Kita bisa mengena.
0: Terima kasih sekali Ustaz, sudah jelas sekali tadi penjelasannya ya untuk Pak Sudarman di Kota Gajah tentang seperti apa penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 16 tadi ya. Karena tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz, akhirnya juga kita harus tutup Mutiara pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan ya, tenaga dan juga pikirannya nih untuk memberikan kita pencerahan juga ya, bagaimana sebenarnya sifat setan itu bisa menyesatkan manusia gitu ya. Dan dari obrolan kita hari ini juga kita harus belajar supaya godaan setan ini bisa datang perlahan, ini bisa kita tangkal semuanya dengan memperkuat iman kita, memperbanyak doa dan zikir kita seperti kata Ustaz tadi ya, serta juga pastinya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa berada pada jalan yang benar. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan juga nasihatnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di hari Sabtu ini Ustaz ya. Wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustaz Yani Marjas, tentang tadi kita sudah bahas bagaimana syaitan bisa menyesatkan manusia ya. Jangan kemana-mana karena saat lagi kami juga akan menyapa Anda dalam Warta Berita Daerah Pagi tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama kami terus ya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini akan temani Anda semua di Sabtu pagi Anda bersama dengan Pro 1 RRI di Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
3: Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Minam Wagi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Lampung menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif untuk mendorong investasi dan mempercepat hilirisasi komoditas pertanian. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Ayan Fansurullah Asadiman Agung pada Lampung Jumat 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Fansurullah menyampaikan jumlah agenda strategis yang dapat diperkuat melalui kolaborasi antara KPPU dan pemerintah daerah. Salah satunya rencana sosialisasi sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten kota. Informasi selanjutnya. Kesigapan pemirsa jajaran Kodim 0410 KBL kembali ditunjukkan dalam membantu penanganan kebakaran lahan. Sertu Andreswan selaku Babinsa Koramil 41001 PJG bersama para terkait dan warga berjibaku memadamkan api bakar lahan semak belukar di kawasan pembukitan Jalan Soekarno-Hatta RT 02 lingkungan 1 Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Kamis 17 September 2026. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat setelah salah seorang warga Asep melihat kepulan asap dari kawasan perbukitan yang berjarak sekitar 1.500 meter dari kaki bukit. Kondisi medan yang berada di atas bukit dan tidak memiliki akses bagi kendaraan pemadam membuat proses penanganan dilakukan secara manual. Mendapat informasi tersebut, Sertu Andreswan segera mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan aparat terkait. Bersama aparat terkait, Ketua RT 02 Akbar, anggota Linmas serta masyarakat Kelurahan Campang Raya, Babinsa, kemudian melakukan pemadaman secara manual dengan menyusuri area yang terbakar. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Setelah berjibaku selama kurang lebih 2,5 jam, api berhasil dipadamkan. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, lahan semak belukar yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 500 meter persegi. Demikian sikam Leonardo Henumpasya, menutup tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sion. Nanti diminum lagi dalam program acara Launi Pagi Gani. Selamat pagi Anja Studio si kamu capcon ya. Dan selamat memulai aktivitas di suasana akhir pekan Sinji. Baiklah, minum lagi kami mengisikan pai lagu Cakap Laminan dinyanyikan oleh Winda.

0: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama. Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
3: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cengget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara Cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia

0: nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama. Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, enggak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
3: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita, di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Susi, buka kamu, Omo. Buka kamu, Omo. Bayar arisanmu, bayar arisan.
7: Api peguai mulai dumang kayung-kayung jak luah lah. Kega kato melambang di hulun, so. Assalamualaikum. Kuhu, dengan yung kayung, niku jak luah. Caka, kira ku tamu sa.
6: Kini ku lau, nyak juga daco etikannya lau juga. Niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kau banyak unyegatan ya mangsa. Niku mak bayar.
7: Lolo nyak maga bayar, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak melunas kau bayar kanku di RT sekam dudi. Nyak maga bayar.
6: Nyak juga kau beli, we butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah niku nya susipnya. Nak kau buta seko bawa niku nji. Tanggung jawab ke mana bangsa seko menegak topeng.
7: Nyari maga bayar, terus apa mana?
6: Bayar, kan? Bayar, pokoknya bayar, ku tunggu nih di lamban ku tunggu.
7: Ya, aku gak ada duit, aku apa konya? Aku gak ada duitnya.
8: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.